0: Nah, tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
3: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
3: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
4: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
3: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
6: duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka karena lebar.
8: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
6: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
10: Yeah.
9: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
6: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert
1: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di COVID. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cups 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
14: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Sampai nanti jam 9 kita nemenin pagi hari ini untuk mengawali minggu yang baru gitu ya, di hari Senin. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Silakan yang pengen gabung dengerin lagu-lagu dangdut DJ Remix sambil beraktivitas, yang mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Ya, dan gak lupa buat diingetin juga untuk follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Buat kalian juga barangkali yang habis dari luar kota Cilacap atau bahkan di luar negeri tapi pengen terus dengerin kita, bisa diakses melalui streaming di www.bercahayafm.com. Jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
2: paling pas untuk Cilacap.

0: Jadi memang ucuk hatur luhur ucuk. Iya. Kita minang tuh ucuk.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lo? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis, lama-lama kebiasaan, yang bener aja lah.
4: Iya sih, tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah gitu dong, korupsi.
4: Jangan ya dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Asik. Masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 9 nanti.
0: Oke, di siapa yang udah bergabung nih di WhatsAppnya Bercaya FM, ada Ibu Mustoling, ada rekam mengirimkan sebuah VN, coba kita dengarkan dulu nih ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi di Goyang Sik Asik.
0: Pagi.
2: Gimana kabarnya Mas Radika juga Mbak Vitanya? Semoga kabar selalu sehat. Mau ikutan gabung bagi-bagi salam Mbak Vita. Salamnya buat Mr. Tondot, Mbak Mar, Mami Cantika, Mami Enok, terus Mami Rizky Petarangan, terus Bunda Laras, Pak Hadi Aji Barang, Babe Sukar, Pak Amin Maskur, Lik Dimas, Lik Kumbang Asmara, Lik Subarka, Mas Jupento, terus buat Mbak Vitanya sama Mas Radikanya, selamat bertugas ya. Request lagunya Denok, kalau bisa Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Terus di belakangnya lagi yang sudah bergabung ada Ibu Puji Rahayu. Ini ya, disapa dulu.
1: Iya.
0: Selamat pagi Mas dan Mbak. Selamat pagi juga. Selamat tugas. Semoga sehat selalu. Amin.
1: Amin.
0: Mau dikasih lagunya no comment. Terima kasih buat Mbak Vita dan juga Mas Radika. Terima kasih kembali. Terus juga ini seperti biasa ada telepon dari Mama Enok, coba kita angkat ya. Selamat pagi.
3: Halo, halo, halo. Selamat pagi GPS Sik Asik. Muter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Seperti biasa udah semangat nih ya.
3: Selalu dong.
1: Iya, iya. Oke, mau request apa nih?
3: Requestnya hari ini saya mau dirantai digelangi rindu. Ayo, sama siapa?
1: Oke. Ada yang dikangenin ya. Boleh mau sambil muter-muter dulu.
3: Muter-muter ayo.

0: juga buat seluruh warga Pasar Gede Cilacap, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya.
1: Iya.
2: Amin.
0: Lanjut, Mas Arjuna, Mbak Vina, Mbak Dina Laras, Tante Yara. Tadi yang baru voice note ada Mbak Mustolinga. Semangat Mbak Mustolinga, hari ini hari Senin. Buat Mami Bintoro, Mas Epen, Bu Kusia, Mas Juki, Mas Salut, Bu Tatik, Mas Endi Lau, Mama Rizky Petarangan, Petok-petok, Brosot. Ah, banyak banget ya. Pak Bening, Mas Wagirama, Bos Kiro, Bos Saifulo, Mama Cantika, Mbah El, Mbah Mar, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mas Dimas, Mas Parjan. Wis pokoknya semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, tidak kurang apa.
2: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Oh ya, buat Bu Agi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Handoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini juga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, tidak kurang apapun. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
0: Hatur nuhun berdua yang ganteng dan cantik, semoga selalu ganteng dan cantik. Senyum nomor satu loh ya, full senyum hari ini, okay, tetap sehat, semangat, lancar urusannya, berkat rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin
0: ya rabbal alamin. Hatur nuhun berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus ada juga yang gabung ini dari Mama Rizky ya, di Petarangan, ngirimin VN juga, coba kita dengerin.
3: Halo, assalamualaikum. Goyang pagi, sik asik ser.
2: Waalaikumsalam.
3: Sehat Mbak kita sama Mas Dika.
2: Alhamdulillah.
3: Kenang kene Petarangan mendung Mbak Vita.
1: Iya.
3: Ya, jajal kue request Dokter Cinta.
2: Oke.
3: Salamnya kanggo Mak Enok, Bu Mustolinga, Mbak Mar, Mbak Osa, terus Bunda Kinan, kanggo Mas Dimas kue nang Tumiyang, moga-moga sehat selalu. Kanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Arjuna Kroya, kanggo Ibu Wiwin, kanggo Mbah Kartin, Babe Sukar, kanggo Bapak Guntur ke Sinang Palembang, moga-moga ya pada sehat selalu. Lan kanggo kabean bae sing agi nyimak goyang pagi sik asik ser, moga-moga ya sehat selalu sing nang grup LPPL Bercahaya. Matur nuwun Mbak Vita, goyang pagi sik asik ser. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Rizky udah ikutan gabung. Yang lainnya masih ditunggu ya. Kita masih akan menemani sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di GPS
4: Goyang pagi sik asik.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
2: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Kita sapa lagi yang udah bergabung. Tadi ada Mami Bintoro telepon ya, tapi pas banget kita udah puterin lagu dan dia udah ngirimin VN, coba kita dengerin dulu ya.
2: Assalamualaikum yang cantik sama yang cakep, Mami Bintoro. Naik gak nyampe-nyampe jadi buang suara.
1: Antri ya.
2: Salam untuk Mama Kno, Cuci Senja, Pak Juli, Pasar Gede semuanya. Salam untuk Mama Rizky, Bunda Rizky, Bunda Arti, Bunda Cantika, Bu Tuti, Bu Mbak Wati, Mbak Yanti, Pasiran. Salam untuk Ustolina, Bu Wiwi, Bu Mbak Osa, Bunda Laras. Salam untuk Bu Sutira, Bunda. Salam untuk Pak Bos Kirno, Mr. Tondot, Kumbang Asmara, Pak Haji Haji Barang, Pak Rasimeng, Pak Besuka. Salam untuk Pak Boni, Pak Salut. Salam untuk Pak Dimas. Salam untuk Pak Ratim. Semuanya saja yang monitor radio percaya, Goyang Pagi Asik-Asik, Guling cantik yang cakep. Semoga sehat, berat, selamat, panjang umur, rezeki lancar, amin. Assalamualaikum. Salam untuk Andi Yulianto, mau kerja di depan Gafam.
1: Oke. Terima kasih banyak nih buat Mami Bintoro ya.
0: Terima kasih udah ikutan gabung. Yang lainnya mungkin kalau misalnya nggak keangkat teleponnya atau nggak sempet, bisa VN aja, nanti kita puter VN-nya ya.
1: Betul banget. Jadi masih ada waktu sekitar 20 menit, barangkali yang mau gabung, mau request lagu atau mungkin kirim-kirim salam, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Tetap stay di GPS
0: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Yuh, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Oke, sudah hampir jam 9. Yeah. Waktunya kita pamit undur diri untuk GPS Edisi hari ini. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita balik lagi di jam 9. Yeah. Seperti biasa di ngopi sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
2: dan informatif sampai nanti jam 10. Seperti biasa, buat kalian yang pengen gabung mau kasih informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Barbaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, menit ke 28 lepas dari jam 9 pagi. Masih ada waktu sekitar 30 menit buat warga bercahaya yang mau kasih informasi, sharing, mungkin ada kegiatan yang menarik yang bisa di-share ke warga bercahaya. Boleh banget di 0811-260-543.
1: Iya, dan gak kerasa kita udah masuk di bulan Oktober ya. Hopefully kita bisa menyelesaikan bulan Oktober dengan baik. Dan semoga semua harapan kita amin, di bulan ini bisa terwujud ya. Yang jelas tetap harus jaga kesehatan, karena kita juga bentar lagi menyambut musim hujan.
0: Betul.
1: Jadi harus ekstra dalam menjaga kesehatan, karena akan terjadi perubahan musim gitu ya. Yang tadinya mungkin panas banget, terus tiba-tiba jadi lebih dingin. Yep. Terus bakalan sering hujan juga ya. Jadi harus disiapin dari sekarang.
0: Betul banget. Jadi mungkin penyakit yang mungkin biasanya melanda itu adalah biasanya ada flu, ada batuk, ada panas dalam, terus juga diare. Nah, beberapa teman Radika juga lagi mengalami hal itu ya. Dan mungkin bisa sedia stok obat.
1: Bener.
0: Semacam diare atau mungkin penurunan panas dan lain-lain.
1: Iya, dan jangan lupa disiapin juga jas hujannya ya.
0: Betul.
1: Kita udah mau mulai siap-siap juga nih.
0: Benar banget. Disapa juga tadi yang enggak kesapa nih, ada Pak Rudi atau juga Pak Wonggo Prasetyo tadi sudah bergabung di GPS tapi belum kesapa juga. Dan buat yang lain juga kita tungguin, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
1: paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen rokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sing anak pita cukai nih. Alias anak bandrol rekening kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3

0: wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan

0: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan informatif.
0: Dan hari ini bertepatan juga dengan final FIFA ASEAN ya, kalau nggak salah ya. Dan ini dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Semoga bisa menjadi semangat tersendiri ya buat para atlet atau pemain sepak bola untuk bisa membawa piala dan medali emas untuk Indonesia pastinya.
1: Iya, dan pertandingannya nanti Indonesia melawan timnas Thailand ya. Betul. Kalau nggak salah. Dan akan ada nobar juga kalau nggak salah di Alun-Alun Cilacap. Jadi buat yang pengen ikutan nonton, pengen seru-seruan mungkin ya, nonton rame-rame sama warga Cilacap lainnya, bisa nonton di Alun-Alun Cilacap.
0: Benar banget. Untuk jamnya sendiri kurang lebih jam 8 malam ya. Iya. Dan pastinya untuk teman-teman barangkali yang mau nonton, jangan lupa untuk bisa menjaga keselamatan dan menjaga kebersihan juga.
1: Iya.
0: Karena pastinya bakal ramai banget. Dan informasi juga kalau di Gelora Bung Karno tiketnya kan ada tiketing juga, dan itu udah sold out dari beberapa hari yang lalu.
1: Iya, iya. Pastinya kita semua berharap timnas Indonesia bisa membawa kemenangan ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Jadi kita doakan yang terbaik pastinya buat timnas Indonesia.
0: Oke, but anyway, udah hampir jam 10, waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi untuk edisi hari ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jam 12 nanti akan ada Delia Molly menemani di TGN. Jadi tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: biasa sih.
1: Iya.
0: Tadi aku lihat kamu teribut-ribut.
1: Iya gitu.
0: Yaudah kamu yang sabar. Gimana pun kamu tuh salah.
1: Iya.
0: Dia udah punya istri kan. Yaudah semoga kamu dapat yang terbaik ya.
1: Amin, makasih.
2: Selamat 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: cok.
1: Iya, iya, iya. Lima. Asem banget. Tambah gede ya.
0: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT kan wil anak ke, guys.
1: Selamat, selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan, kenalan.
2: Ini dari kanca pokok. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo. Kalau
0: ya enak, ya mau
2: mau kasih cari cici.
1: Kalau metanyong ya.
0: Ini rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani.
2: Nggak sekaya kayak larang, tapi enak pak.
0: Oke, ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul temen bro.
0: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maring bea cukai kia nomere.
3: Jadi guys, ngomong harus apa? Bilu ngeku, lena dulu kia nomere.
1: Woi, kok, kok terima kaya lagi ya?
3: Bro, aku anak keperluan, ngurkamin di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat GBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: aja.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: bercahaya 94.3. Tegean tembang gending kelangenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi program inspirasi. Lur kepriwe kabare pada sehat waras ya. Dina Senin ke tanggal 5 Oktober 2016. Karo jengdel nang tetetetetete gean tetetet tembang gending klak klak klak klak klak klak nangan. Ih, jenengar lagu nising kaya gitu lican. Aduh, rasa-rasane pitik lagi notoli seganang piring bae rasane monggo kerso. Silahkan habiskan tik pitik. Ayo. Ayo kono bolu siji loro 605 4 telu ya. Pacepoke bercahaya FM.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Pegean Tembang Gending Klangenah.
1: Saking Jalan MT Haryono 22 Cilacap lur, tegean lur, kelur. Sing nyengiti banget zaman biyen, anger klambi sekolah kenang cetah kelejan, kesuh pisan. Seliane klambi sekolah apa lur nek mare kena anger kenang cetah ke nek nak kesuh. Arep dinggo kenang cetah. Tumben ke wong iki kasih teman kok ngapa sih? Apa kasih-kasih? Ngapa kok? Wano kes bayaran nembe bayaran apa? Kasih nyar utang ae wae.
2: Waktu brukan kok. Mau mana benjut mama?
1: Ya mbok seneng tuh brukan karo mamak-mamak, karo mami-mami, karo ibu-ibu, karo mbak-mbak. Pas seneng tuh brukannya karo kayak kowe. Karo tuh brukannya karo tondo ta mana mau.
2: Kada falapan tuh brukan mana? Mana? Mentah.
1: Mengalahkan
2: blas-blas enak.
1: Iya, kowe.
2: Jangan tenung. Jackson
1: langsung. Ontang-anting kenal. Ber. Kayak kowe. Ngapa sih? Kowe ngerti di ontang-anting nak.
2: Tangan-tangan siapa?
1: Ngerti di ontang-anting nak pura kok.
2: Ya ngerti lah.
1: Kayak-kaya. Gerakannya kayak-kaya.
2: Putar-putar nah.
1: Oh iya, tiontang anting kanan kiri, kanan kiri itu ya.
2: Oh, kasih.
1: Kemutan, kok kemutan Teddy apa ora? Teddy bocil.
2: Ya orang ngerti nyong lah.
1: Teddy bocil orang ngerti?
2: Ya orang ngerti lah, siapa sih?
1: Oh, fan, orang paham.
2: Orang ngerti lah, orang tak kepeduk lah.
1: Orang maksudnya ngerti anak fan jenengannya Teddy Bocil.
2: Oh yang ngerti ya, jangan komen yang Bimbok, beranda FF Bimbok.
1: Oh iya, gue kena WA gue Teddy Bocil ngewe pantun maning.
2: Oh, anu wong disi gue?
1: Wong anak, kayak kineng Bandung. Sikir sekarang Bandung.
2: Iya. Panas yang jepret kok.
1: Iya matahari panas jepret. Iya.
2: Iya kayak anu apa? Di sandingna anar pawon semelat.
1: Iya. Oke, kita lagi nyong macam pantune Teddy kok lucu banget kok.
2: Pantune apa gue?
1: Anak pitik mangane pindang. Sing paling ngecantik istriku seorang yang jangkung lenjang. Iya.
2: Yeah. Oke, ngode set. Apa yang ngerti pindang?
1: Pindang ya, kae lah.
2: Apa?
1: Pindang ya, pedak.
2: Selain gue, bukan pindang iwak lah ya, iwak laut. Oh. Selain gue ngerti apa, anak maning ngerti apa orang?
1: Orang pindang. Pindang, ya kae. Pindang, pundak, gulu, kepala, kaki.
2: Pundak, pindang kae do sing panganan sok tate kaya ramon. Sok semenang kae. Barang gawean.
1: Oh, apa sih coklat-coklat apa sih nyong ngerti ini permen coklat.
2: Iya kae santan kae kan pindang ana yang sebelungi ayam we.
1: Oh kue. Oh kue coklat-coklat enak kok.
2: Iya, ini panganan kan santan gue, karena pindang gue.
1: Oh, gue jenengnya pindang. Oh, yang esok toko. Ana ora ya sing dodol kaya iku ya?
2: Iya, kayane langka kaya.
1: Langka ya? Anane nang barang gawe tok ya?
2: Barang gawean ya, tukang barang gawean yang
1: barang gawe. Berarti ngesuk karena wong barang gawe, angara wong barang gawe teka takoni Bu, wonten pindang mboten nggih ya.
2: jajalian ari kayane nang ngono sik kayane nang tinggal bae nih kayane
1: kayak apa kie si mama Rizky kie
3: pindang kelopak badan.
1: Oh, kelopak
3: biasanya gue anu panganan kos adanan batu pengantin gue.
2: Benar gue.
1: Oh, pindang
2: ya gue kelopak ngerti yang murah kelopak
1: kelora. Terus ngerti kelopak tambangannya tambah orang genah lah.
2: Kelopak kayak bahasa Indonesia buah pucung sing blondo-blondo ireng.
1: Oh iya
2: pucung ya. Iya sing dicukil kan.
1: Oh iya sing di sing dikocok-kocok ya.
2: Ya ora dicocok-kocok lah.
1: Kan kocok-kocok
2: lah.
1: Sing kaya jengkol gede kae lho. Iya, kan kok kan dikocok-kocok.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Iya,
1: garing.
2: Jengkol ya bentek-bentek. Iya, iya gue. Kang gue gawene gue karena kelemak.
1: Pindang.
2: Gue mau kalah pindang, gue.
1: Teddy pindang potong. Orang titet pindang potong lah. Orang pemanding kita itu pindang potong.
2: Potong-potongnya langsung voice gue benar gue mikir gue.
1: Potok. Ya nini potok. Bocak ratus nini potok kok ya.
2: Potok.
1: Oh potok ya. Kela gune apa nih? Apa sih?
2: Teh poci. Teh poci.
1: Teh hijau mbak.
2: Teh hijau lagu pop lah. Teh hijau.
1: Teh poci gula Jawa. Angger nganggo peci. Kaya wong Jawa. Iya.
2: Yeah. Salam salam gue.
1: Ya.
2: Teh poci. Kang Teddy gue suka siang. Mama Rizky nang tarangan gue, suka siang Mama Rizky, lagi nyimak gue, nonton voice gue. Terus Bunda Rizky, Bu Harti. Mama enok nang jalan raya suka siang, Mami Bintoro. Buston ingat Darkam gue, suka siang. Buston, Dot, Parjan. Mbak Martiani gue nang Gatu.
1: Okay.
2: Nang Parjan, nang Parka, suka siang.
1: Oke.
2: Okay. Terus Bunda Rizky, Pak Kirno, Pak Seja Marjono yang sugeng siang. Pak Kartim.
1: Oke.
2: Okay. Pak Kartim jebule kan ya, eks penyiar ya.
1: Apa ya? Kurang ngerti?
2: Iya.
1: Penyiar ngerti kok?
2: Kelaran minyum pas minang kono kita tanggapi dong kan. Gue ngomong, jadi tahu dari penyiar ya.
1: Oh,
2: sama semangat.
1: Penyiar nanti?
2: Tadi di palap bang, dia ngomongnya dong lain ngerasana ya.
1: Begitu, oh.
2: Iya. Terus buat deh siang. Pasukan KWC ya suka siang. Bayara. Pasir nang tritilor ya suka siang. Dina Osa siang. Terus Saking Cikadu. Terus Kang Ali nang Gandrung ya suka siang. Mbah El. Okay. Mama Cantika nang Keduren ya suka siang. Ya kapan pan nah ini orang teh kena ya.
1: Oke.
2: Okay. Oleh karena ya mat petugas terima kasih niku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rizky, assalamualaikum jeng teo sedang siang. Kenyang lagi streaming ye. Uhui, terima kasih Bunda Rizky. Salamnya buat semua yang ada di grup LPPL lagu ini kebuka semoro. Semun ya jeng teo. Oh enak no streaming ke wong sugih mah streamingan orang mikir kuota. Sing penting bercahaya. Teh pocine monggo masih.

0: Teh Poci.
1: Poci tenan.
2: Lih, kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
3: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
6: Wah.
8: luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
3: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yaitu semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Titis. Oke, face bohok lur. Lambi sekolah kenang jetah mesti kesu ya. Seliane kue sing cokan kenang jetah ke apa? Warna-warna kue ya. Teddy benar, aku sangat lelah. Lalu aku tidur ditegur ibuku. Lalu aku tidak ditegur oleh ibuku. Alah, Teddy. Halo, Tekian.
1: Halo.
0: Halo.
1: Nggih.
0: Halo. Mbah Kartin, kepripun, Mbah?
1: Kepriye kabar, Mbah ya?
0: Alhamdulillah sehat, Mbah.
1: Ya niki nuwun sewu.
0: Nggih. Kepripun,
1: Mbah? Nuwun para niat saka kungsuh putri, sugeng siam sugeng pinanggih malih kan Mbah Kartin.
0: Oke.
1: Okay. Nggih. Nggih. Wong antara iki. Bagian sepindah kagem Mama Rizky, kagem Wajin, dan kagem disentuhkan maupun di Monokol Wajin-Wajin kagem suku putih, suku siang, suku penanggih mari karena bakat ukiyo ibu panik sekretaris tansam
0: buatan
1: alangan saat kembali
0: pulang.
1: Mau sih sih pun nggak sih tapi nggih.
0: Dimas.
1: Nah, niku kalau kita kerja kagem Dimas niku foto kupinnya mau niku lah.
0: Oke.
1: Pun otak aku pun dia mampun.
0: Okey.
1: Seperti yang lain aku penyiar.
0: Okey.
1: Ucin ya. Dia ya.
0: Delia.
1: Matungun assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mbak. Matungun Mbah Kartim. Okey. Hello Tegian.
2: Halo Tegian.
0: Ya.
2: Assalamualaikum, petarangan metu, petok.
0: Oke. Okay.
2: Panas semeter ke Mbak Del.
0: Iya, pada paen.
2: Ya okay. Mau jarku mandan mendung malah pak anu lawas-lawas jadi panas ya.
0: Iya, ora apa-apa.
2: Alhamdulillah ya.
0: Iya, tuli tadi kelarine
2: podo kan. Mau komentar Mbak Del.
0: Mangga.
2: Selain klambi ya paling-paling ya kaos kaki Mbak Del.
0: Apa ya? Dari kaos kaki anak kenang jetah.
2: Kenang
0: jetah. Si kisah kenang apa? Anu melaku apa kepriwe? Kaos kaki mbok nang isor. Apa jetahe blara-blara nang isor? Oh, jetahe mutah. Iya.
2: Jamane nyong cilik kan anggar nganggo anu kaos kaki kan anu ditenteng anggar kowe Mbak Del.
0: Oh, iya.
2: Iya ora betah kaos kakian gotol-gotol Bali-balire ya nyeker ya kuwe jaman gemian main sepatune awet ae kuwe.
0: Oh, iya.
2: Ya iya, selain jiken sing kenang jita ya kadang-kadang sokan kae apa anggar mangan asem nom.
0: Asem nom siapa?
2: Kenang jita lambene.
0: Apa bisa?
2: Iya. Iya bisa anggar asem enom kae sing jenenge asem kweni kae anggar anu mam asem kweni ya bisa-bisa jitan dadakan nek kuwe.
0: Dening asem
2: berarti dadakan apa ora?
0: Dadakan. Dadakan ya. Apa lambeken? Lambeken.
2: Cara kuwe nek ya bengor iku.
0: Oh. Anu semreset ya.
2: Iya semuanya secara gue ini ya apalah gue kan jitai gue anu kapisan landep banget.
0: Oh iya.
2: Oh iya anggar anu gue anggar anu asem kue ini enom gue.
0: Apa bedanya?
2: Gue takon maring Dimasin kan sih kan anggar anu mingalas berakoti asem enom anggar gemien dong cilik pernah ya.
0: Apa bedanya asem kue ini karo asem Cina karo asem sing dewek kita bikin kai lo? Bedanya apa?
2: Asam kecut.
0: Iya. Bedanya apa? Kowe kemejare anak asam kueni, anak asam Cina, yeah. Asam Jawa, kowe.
2: Oh, bedane asam anu kueni ya anu asam sing bisa dikae apa jenenge di tinggo gawe es badal anger asam Jawa kowe sing cilik-cilik. Sing oh. Anu isine klungsu kowe sing jeneng asam Jawa.
0: Oh.
2: Ya kayak kue sebangsa kayak asem apa jenengnya lah ya asem apa kayak sing anu dawet-dawet jeneng

0: Nggih sing Mas Dimas duwe kaya nek.
1: Oh, kaya kaya asem apa kok, Dim? Kaya asem apa, Dim? Asem Cina.
0: Pakon sing ana ndek kok gelem semaur kowe.
1: Asem Jawa, asem Cina, asem asem kowe lah, ae kowe kudu.
0: Iya. Pokoke anu kae apa jenenge perasemen ae kowe.
1: Oh, iya. Ya,
0: salam-salam badhe.
1: Ya.
0: Ya kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, terusan Bunda Harti, Mbak Osa, Mak Enok, Mbak Mar, Mas Dimas, kue wis metu kue pernah. Ya moga-moga agi sehat.
1: Oh iya.
0: Kue anu kon kae apa kon Jawa kue pertanyaan miki.
1: Oh apa kue gonku asem Jawa, asem Jawa.
0: Oh iya. Terusan kanggo Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Arjuna Kroya, Mbah Karti, matur nuwun sawelane Mbah. Moga-moga sehat selalu.
1: Oh. Asem kuwi.
0: Kanggo Bapak Gunter kuwi nang Palembang. Kanggo Babe Sukar.
1: Pak Bening.
0: Ya kanggo kabean
1: sing ngaji
0: pada nganggo Mbah Dina Laras kuwi miki ya.
1: Ya oke. Asem kuwi niku ya, asem bawang. Sing cok go gawe es nang dina usah kaya pelem itu asem.
0: Asem ya anggere asem ku jauh anu bahasa Jawa anu badel bahasa Banyumas.
1: Iya pelem mbok. Pelem mbok, pelem ya, tapi asli. Ya
0: pelem asem pakel pada baen.
1: Oh alah. Astagfirullah.
0: Wong anggar anu badel wong kota ya pelem mai kuwe.
1: Ya iya ya
0: wong
1: pelem.
0: Wong anu wong gunung wong desa wong mudik ya asem pada nah. Karo kuwe Dimas ngakak.
1: Lah gule ngomong asem kuwe ni, asem kuwe ni ya. Asem kuwe ni sih kaya ngapa? Wong asem be asem cilik.
0: Asem kuwe ni ndak pelem kuwe ni
1: iku. Astagfirullahalazim ya Allah. Wong gak ngomong pelem kae ku kan asem ya bingung lah.
0: Lawang anu wong gunung ya asem badel.
1: Singgo gawe es nak dina lho sing gawe dina usah kan gawe kan pelem kuwe.
0: Iya kuwe asem bawang kuweni kuwedung ayo kuwe.
1: Pelem bawang kuweni. Ya iya pelem.
0: Iya kaya kuwe kan pelem kuweni, pelem kuwedung, pelem bawang apa kuwe mawar barangan kaya kuwe.
1: Oh iya ya udah dak ngarani asem nyonya bayanganku cilik-cilik. Asem kuweni sih kaya apa sing asem tapi warnane ijo kan si Ana ujarku Dimas ngerikiti asem sing ijo cilik-cilik kan kecut banget ya gue lo
0: ya wong gunung ya jenenge wong gunung ya asem badel anggar wong anu wong kota kaya badel ya pelem kaya gue mangga ya gue anggar gonku mangga yang eneh kaya gue badel
1: iya
0: mangga mereka
1: oh iya nek ya,
0: matur nuwun badhe, moga-moga sehat selalu,
1: rezeki
0: lancar pun, barokah.
1: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Oh alah.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu enggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
8: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
9: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Aduh, larane.
11: Tahan, Mak.
10: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, le.
11: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
12: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
11: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Selamat siang, saya Shun. Informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Amerika Serikat dikabarkan sedang bersiap untuk mengerahkan pasukan dan pesawat tambahan ke Israel. Situs berita Wella mengutip sumber keamanan yang tak disebutkan namanya melaporkan bahwa pasukan dan pesawat tambahan ini kemungkinan akan tiba dalam beberapa pekan depan. Pengerahan ini disebut sebagai bagian dari persiapan untuk eskalasi di Timur Tengah. Nilai tukar rupiah berada di level 17.887 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 5 Oktober pagi ini. Mata uang Garuda melemah 5 poin atau 0,03% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah berlangsung di tengah pergerakan mata uang Asia yang bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah mata uang Asia menguat, yen Jepang naik 0,16%, yen China menguat 0,2%, dan dolar Hong Kong naik 0,01%. Polda Metro Jaya mengerahkan 10.121 personel untuk mengamankan pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin ini, 5 Oktober 2026. Untuk mempersiapkan pengamanan pertandingan tersebut, Karups Polda Metro Jaya Brigjen Laode Aris L. Fader telah memimpin Tactical Floor Game di Balai Sarbini Jakarta Selatan. Hal tersebut membahas penempatan personel, rute perjalanan area stadion, mobilitas penonton, pengaturan lalu lintas, serta langkah kontingensi apabila terjadi perubahan situasi di lapangan. Rangkaian pertandingan diawali laga perebutan tempat ketiga. Malaysia melawan Vietnam pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hari ini. Kemudian dilanjutkan laga final antara timnas Indonesia melawan Thailand nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini bercahaya FM Cilacap.

0: 어떡해요?
1: 알려드려요. 웨시밀라 붐보.
2: 에디야, 가름마데.
1: 이야, 가름마 엄마. 이렇게 프리비 가버리 엄마. 마 엄마
2: 버리.
1: 우다 마음 불러 엄마.
2: 응게. Waduh, di situ gimana? Masih panas kan, Mbak Del?
1: Oh, panas
2: kan ada asal itu ngerokok, Mbak Del?
1: Iya, saya mah tidak terasa panas di sini. Adem-adem.
2: Ya, adem anget berarti ya, Mbak Del?
1: Iya. Adem-adem.
2: Ini gara-gara lem karena asam, gimana beda nih, Mbak Del? Tapi pada baik, Mbak
1: Del. Iya, nyong orang ngerti. Asam. Orang ngerti asam kue ini orang ngerti nyengerti ini pelemku ini.
2: Oh iya. Lah pikir kan Dimas ngomong kan di pas maning.
1: Wih orang ngerti nyengerti. Nyengerti ini madang.
2: Sik badan sih ada muting ya badan mikir mama sih ngomong kayak gitu ya badan
1: karena
2: asam karena pelem ya badan.
1: Iya. Kecuali yang ngerti asem lu, yang orang ngerti, yang ngerti asem lu. Oh, lu juga asem, my gue, yang ngerti ini. Lu asem, tidak mandi, jadinya asem.
2: Asem sih asem ya, Mbak Del. Asem kue ini tangannya beda ya, Mbak Del. Asem kue ini tepung kue ini, ya, Mbak Del.
1: Kalau Mbak Mer asem nggak? Kan mandi, jadinya nggak asem. Coba kalau nggak mandi, pasti asem lu.
2: Oh iya, itu salah baca yang benar Mbak Mer, kita asem gitu loh, Mbak
1: Mer. Mbak Mer asem mana sih? Mbak Mer mau mandi. Jadi ini orang asem.
2: Oh iya lah, itu mau pakai. Dan Mbak Mer harus mandi, dia berarti mampu bangin. Aku udah mandi, berarti mampu asem.
1: Oh iya. Ini orang ngerti. Ini orang ngerti Mbak Mer asem apa orang loh. Orang ngerti loh, Mbak Mer bosnya ngerti.
2: Oh iya, waktu yang badai, kira-kira mau ngerti.
1: Yo.
2: Tadi aku tambah ketawa tadi ku badel nih, emang ku badel.
1: Kedua orang ngerti, orang tiba. Ngerti yang ngerti. Orang yang udah.
2: Iya. Nanti kita lanjut salami yang badel. Orang mbak suwe.
1: Iya.
2: Tadi buat Kang Dimas. Mbak Katim. Pak Arjuna. Pasukan KWC, semoga ya pada sehat ya, walaupun kena-kena lagi rusak, Mbak Del.
1: Apa iya? Gih, Mbak Mer cokan ngeringok na anu wayang apa ora?
2: Wayang? Ya, jarang sih, Mbak Del, tapi ya kadang-kadang ya. Kalau udah nyetel, orang muda kan bahasanya. Bahasanya kan beda sih, Mbak Del, kurang halus, sama kan bahasa Jawane, walaupun belanja, tapi kan beda.
1: Tapi nang kemeranjin Banyumas ana Pak Dalang, asmane Pak Joko Purwanto, Dalang Joko.
2: Oh, Joko Purwanto dalang pun iki, Mbak Del.
1: Oke. Kan Mbak Mar orang ngerti ya. Seandainya ada seorang dalang sekarang sedang mendengarkan radio Bercahaya FM, apa yang akan kau ucapkan, Mbak Mar? Apa yang akan kau sampaikan?
2: Ucapkannya. Oh, ucapkannya berarti ya selamat berarti ngerti bahasa Jawa gitu yang badel mendalami bahasa Jawa karena dia kan juga dalang gitu yang badel.
1: Orang mudeng. Sampaikan kepada seorang dalang apa yang akan kau katakan Mbak Mar kepada seorang dalang. Seandainya seorang dalang sekarang lagi dengerin Bercahaya FM, apa Mbak Mar ngomong apa Mbak Mar ngomong apa? Marin Pak Dalang kue.
2: Dia ngomong apa ya Mbak Del ya? Ya Bapak Dalang ya berarti lagi nggak. Mau pelajari bahasa Jawa kok Mbak Del antara tegian gitu Mbak Del.
1: Pak Dalang kok mana wis pinter Mbak Mer nyongkana. Ya no no Mbak Mer kok pre.
2: Makanya Mbak Mer kan Dalang juga belajar bahasa Del. Kan Dalang kayak bocah Jawa orang tuh Jawa lah sih. Nah ini pira jadi Mbak Mer. Kok bahasa Jawa ini kira anak enam.
1: Oke. Aduh kabar baik ya. Silakan lanjut, Mama. Salam-salamnya, silakan.
2: Mbak Del, kenapa bakal baik untuk belajar paling, Mbak Del.
1: Oke. Ayo, tarik. Oke.
2: Iya, kecil.
1: Iya,
2: Buat Mama Rizky, Mama Enok, Bude Suti, Oni.
1: Oke.
2: Siapa lagi yang Mbak Del?
1: Yuh, kayak bubar pasar kau. Oh yuh.
2: Iya, Omak Daryani. Cantika. Ya terus kami bayar penyembah dia.
1: Oke, iya. Terima kasih.
2: Kita
1: kadang kok kalau pikiran
2: tadi. Iya. Makasih ya Mbak
1: Mur. Kira guna
2: Laguna berarti kelinci ucur bela macam berarti.
1: Kelinci ni ucur. Terima kasih Mbak Mur.
2: Terima kasih banyak Mbak Dev. Kita bertemu.
1: Oke, terima kasih Mbak Mur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mur. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pakamin maskur. Urung atus. Udah mampu asyam tapi mampu kecut Mbak Mur. Kumbang asmara salam buat Dek Sinchan Martiani. Apa kowe Bang dadak nganggo Dek ngono kuwi lho. Dek. Kon dalang kowe next malam satu dalange. Nah ini maksud saya, ini kan sekarang ada Pak Dalang. Namanya Pak siapa nih tadi nih? Nah, nih nggih. Mbak Del ikutan tegian nggih Pak. Aku lo Joko Dalang Kecila Kemranjen Banyumas. Salam kagem semuanya saja nggih. Sekarang bonceng mawon lah, bonceng bayi ya Mbak, matur nuwun. Gue. Ameniko Bapak Joko Purwanto Dalang Kecila Kemranjen Banyumas. Sugeng siang Pak Dalang Joko. Banyak tuh main sekolah dalang urut jadi dalang, gampang mau jadi dalang mau, caru caranya, dereng dereng.

0: Tarik deset lor.
1: Kumbang apa kumbang? Mang kumbang. Oh ya bang. Pumustolinya darsa kam. Suwun sama Rizky salame bawang. Nek ora kweni bawang. Asem singgung gawe wedang caraku. Iya. Singgung gawe sayur asem-asem. Iya nyong kepe aseme entong iye. Ya. Eh.

0: Lagi pihak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur.
9: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
8: Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is, Bu.
8: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
8: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
8: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
8: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Sembilan 4.3.
11: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
12: Tegean, tembang gending klangenah.
13: Tegean, tembang gending klangenan. Halo Tegean.
14: Halo Tegean, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Macantik.
14: Alhamdulillah sehat.
13: Alhamdulillah.
14: Apa kabar dengan Jeng Deli ya, Moni?
13: Moni.
14: Monika.
13: Uralah, wis rampung, bae wis. Setua nikah bae. Monikah. Kae sing urung lho, sapa kae? Kumbang.
14: Kumbang?
13: Ya, Kumbang mau nikah. Bocom bang, bocom bang.
14: Monika itu ya.
13: Kayak apa lagu nek?
14: Lagu nek nyong pengen nyelamak selamak siapa yo?
13: Nyelamak ya Gunung Kidul Handayani, pangsane gue lah. Kayak nyelamak.
14: Apa dek? Anu mbak?
13: Gunung Kidul Handayani, pangsane kayak gue wetanan.
14: Orang lah nyong dek kesengsembain lah.
13: Oh iya. Iya gue ya, anu
14: nyelamak. Untuk kesengsembnya Pudang Kuning lah.
13: Iya gue pangsane kayak gue enak banget gue.
14: Iya ya, lorone ya kena nggo bonus. Yo tuh duwe bonus.
13: Weh, tralala.
14: Tralala trilili.
13: Iya.
14: Salam ya Jengdel.
13: Nyau.
14: Ya nggo Jengdel, sukang siang sehat selalu. Amin. Ana Mbak Osa, Bu Harti, Mama Oni, Mbak Aa, Pak Marjono, Dimas, Mama Rizki. Bunda Kacul, Buning, Bu Sutira, Bu Harti, Bu Kumis, Bu Kacul, pasukan KWC, Kang Hati, Bos Kirno, Pak Bening. Terus siapa ya, Bu? Siapa sih sini ya, sincokan onan pertama?
13: Bu Mama, Mami Bintoro?
14: Iya, Mami Bintoro, sukang siang. Terus nggo
13: siapa?
14: Kumbang we.
13: Oh ya. Pak Amin bulak sari.
14: Dimas wis ya.
13: Wis. Wis.
14: Ya Pak Amin. Oh masih Mbak Mustolingah.
13: Mustolingah.
14: Madaryani Pak Parjan.
13: Iya, Mbak Titis.
14: Oh Mbak Titis anyar apa?
13: Iya, anyar. Kawanane
14: kae. Oh iya ya, salam kenal ya Mbak Titis.
13: Oh,
14: kagem sedoyo mawon teng grup LPPL. Sugeng siang. Okay. Mugi-mugi sami sehat. Amen. Orang kentang alamnya lagi panas, terik.
13: Oke.
14: Suwun jeng Del, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
14: Cius.
13: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana cius? Bagus kayak mana cius? Orang kembali 5.5 cius. Kecilang isor peterangan. Oh. Kecil lah, enang kono anak dalang ye, dalang kecil lagi ye. Mbak Dina Lara, sugang siang Jengdel, salam goma Rizky, Mi Bintoro, Ma Enok, Bu Mustolingah, Dimas Kumbang, Arjun, Ma Cantika, Mbak Mar, Bos Kirno, Denausa, Lasoy Mawenang, grup LPPL, kagem Jengdel, metugas, moga sehat selalu. Oh Jess, apa Jess? Aduh malah Kumbang mlebu arep motel ngene. Kuwe malah Kumbang mlebu apa Bang? Apa Bang? Madang Bang.
15: Weh.
13: Wis madang urung kok.
15: Jel.
13: Ih, astagfirullah paisane jel kok. Ndesawan kok jel kok.
15: Halo Badena Rosa Martiani. Lagune Pudang Kuning.
13: Weh, ya oh berarti Pudang Kuning boy.
15: Sing nyemek-nyemek kowe.
13: Iya kok. Oke.
15: Apa ke dalang nang ngono?
13: Kok kenal dalang apa ora Pak Dalang Joko?
15: Iya kenal Dalang Joko, ya kenal dalange kowe kenal nyong dalang. Kok aku kenal nyong dalang kasur.
13: Ora, kowe kenal dalange, dalang ora kenal kowe. Wong sing artis dalange. Priwe sih? Kamu kan artis.
15: Dalange.
13: Kok si artis apa?
15: Dalang Joko, Dek.
13: Iya, Dalang Joko.
15: Kuripan.
13: Bukan Kuripan, Banyumas ke Banyumas kok.
15: Sing Banyumas.
13: Kecila,
15: kecila. Ini tau deleng nang YouTube.
13: Kecila, Pak Joko, si ini lagi mireng aku.
15: Kegebrakannya main dal.
13: Apa ya, lagi midang ngetaken kayak. Gebrakan sih kepriwe, Zul. Grubuk, kayak apa kepriwe.
15: Ora kebrakane carane.
13: Aja kasih contoh.
15: Carane goleng lekono tarung wayang main kae.
13: Oh, iku wae.
15: Muga-muga sing gak doang kok bengi acara wayang kapan anu badala gue percaya.
13: Terang, terang.
15: Bukan dirwane takone acarane kapan de gue wayange kok ngono gue nang
13: semua.
15: Percaya FM.
13: Semua.
15: Semua Pak Dalang Joko
13: nyung
15: tolong dipukul diputerna lah dalangnya Dalang Joko sing lakone gue Wisang Generasi.
13: Ah sopo jenengmu? Jenengku Bambang Wisang Geni ya. Kowe sopo? Kowe kuwi Doyo Subarkah alias Doyo sing ora duwe Doyo ora duwe Doyo. Kiki kuwe Doyo ora duwe Doyo.
15: Ya Mas Dalang Joko.
13: Kumbang sing ora duwe Doyo kuwi entepmu ilang. Ilang entepmu ora wis ora duwe entep kowe. Lungo kowe. Lungo saka papan panggonanku. Ya nek ora lungo tak dupake kowe, tak damune kowe. Buh. Menikah sekaripun kagem Dimas diajeng sing lagi ayu lan ganteng-ganteng. Inggih menikah Mama Kantika kalian Dimas Bagus sing ngarso ing tulodo mangun karso tuturi Handayani. Kumbang asmoro sing ora duwe kumbang ning duwe asmoro. Ilang asmorone dadi kumbange.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelas nak gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tegean, tembang gending klangenah.
2: Kian tembang gending kelangenan lur saben dina. Yae, yae, yae, yae. Mangan tebu neng isor pring. Ojo, mbok mengko garing. Ya, yae, yae, yae, yae, yae. Pacobok lur, oke. Terima kasih sumber kaparka. Ya seliane kenang getah ya, kenang mangsi apa pilok terus apa maning ya. Salam untuk Pramakumbara, Pak Bos Kirno, Ian Putranggara, Bu Nurul Musikowati, Bu Purwani, Bu Atin, Bu Tuti, Mariski Petarangan, Bunda Rizki, Jumadi, Wagirama, Ngodima, Sama Siang, Ian Putranggara, Selama Siang. Terus Sumia Virgo warga Mabar Wonogiri hadir Medan. Aduh tuh. Medan hadir. Oke. Okay. Wortel, berwetel kabare tel kenang bumbu cilok kaya cilikane sing maca ge klambine sering kenang bumbu cilok. Ngatian banget kowe lho. Ora lah. Nyong rajin banget kowe klambine kok. Rapi melipis. Memakai rajin nyetrika. Wong orang duwe, wong orang duwe ya sing di anu ya kelambine men keton melipis terus men keton wong duwe padahal wong orang duwe sing penting kelambine melipis melipis jangan melipis pisan nganti meling rokek disetrika nganti meling aja mari ngerti-ngerti ya lur kok jam loro ke insyaallah ana berita Indonesia live. Tapi pakaiannya mau tekan setengah telutok. Terus habis itu nanti lagu-lagu campur sari nggih. Terusan kok jam telu kita bertemu kembali di Dopokan. Oh ye. Selamat menikmati hari ini yang terik penuh menerik. Ning artine moga-moga lagi pada tentrem ayem. Monggo sugeng siang. Tetap bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Sampai jumpa kembali nanti nggih. Tetap stay tune dong. Iya iya law.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: gimana? Kita
1: tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.
2: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

0: LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Per Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026 kali ini bersama radio host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Beni Cahyadi. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat bersama reporter Yelmi Rustam yang akan mengabarkan pengurus LPTK Kabupaten Sijunjung periode 2026-2030 gelar BIMTEK perkuat sinergi dan pembinaan Al-Quran. Silakan informasinya.
1: Baik,

0: 2026-2030 yang ditopang oleh 4 pilar utama: kelembagaan, SDM, pembinaan, serta data dan digital. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, setiap bidang pengurus LPTQ mempresentasikan program kerja masing-masing yang dilanjutkan dengan sesi diskusi aktif guna memberikan saran dan masukan konstruktif antar bidang. Seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis ini berjalan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama antara seluruh pengurus dan tamu undangan. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manisi Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yelmi Rustam, selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita dari LPPL Radio Pradia Suara Tuban Jawa Timur. Ada reporter Yulia yang akan mengabarkan sambut peringatan HUT ke-81 TNI Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0811 Tuban gelar screening kanker serviks. Silakan rekan Yulia informasinya.
2: Menjaga kesehatan reproduksi menjadi perhatian Persit Kartika Chandra Kirana KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban. Sebanyak 108 anggota Persit mengikuti screening kanker serviks melalui pemeriksaan pap smear Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tersebut diikuti perwakilan anggota dari seluruh ranting dan koramil di wilayah cabang 26. Masing-masing koramil dan ranting mengirimkan 5 anggota untuk menjalani pemeriksaan sebagai langkah deteksi dini kanker leher rahim. Ketua Persit KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban, Nyonya Dini Gali Sakti Prabudjo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian organisasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga prajurit. Melalui screening pap smear dalam rangka HUT ke-81 TNI ini, tentunya pihaknya mendorong seluruh anggota Persit untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi dan tidak takut untuk melakukan deteksi dini, karena mencegah dini adalah langkah terbaik untuk mengantisipasi kanker serviks. Untuk menjangkau seluruh peserta, pemeriksaan dilaksanakan di 2 lokasi. Anggota dari ranting 1 hingga ranting 13 menjalani pemeriksaan di Puskesmas Kota Tuban, sementara peserta dari ranting 14 hingga ranting 21 mendapatkan pelayanan di Puskesmas Kebonsari. Prioritas diberikan kepada anggota yang belum pernah mengikuti tes human papillomavirus atau HPV. Kolaborasi Persit KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban bersama Dinkes P2KB Tuban diharapkan dapat membantu menemukan potensi gangguan kesehatan reproduksi lebih awal.
3: Yulia, LPPL Radio Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih rekan Yulia informasinya. Dan selanjutnya berita ketiga di sesi pertama ini dari LPPL Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah yang akan mengabarkan Pemkab Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Silakan reporter Dias informasinya.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kebijakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tanggap darurat kekeringan dan Karhutla di Komplek Perkantoran Sidda Wonogiri belum lama ini. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno mengatakan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sebelumnya telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Wonogiri pada 2 Juni 2026. Pemkab telah mengantisipasi musim kemarau dengan mengalokasikan anggaran pengadaan air bersih melalui APBD Wonogiri 2026. Menurut Bupati, berbagai upaya penanganan kekeringan secara permanen telah dilakukan Pemkab Wonogiri. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan kekeringan di Wonogiri. Setiap musim kemarau masih terdapat wilayah dan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati menyebut hingga September 2026 penyerapan anggaran pengadaan air bersih telah mencapai hampir 94%. Sementara itu berdasarkan prediksi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun secara lebih signifikan pada November 2026. Sehingga untuk mengantisipasi kekeringan dan untuk mencukupi kebutuhan warga Wonogiri akan kebutuhan terhadap air bersih, pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status kedaruratan dari siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Masa tanggap darurat mulai 30 September sampai 13 Oktober 2026. Bersamaan dengan perubahan status, Pemkab Wonogiri menyiapkan belanja tak terduga atau BTT sekitar Rp337 juta rupiah untuk memperkuat penanganan kekeringan dan karhutla. Menurut Bupati, anggaran tersebut dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Demikian, saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dias atas laporannya.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Peduli.
0: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Ada Anggun yang akan melaporkan pemerintah Kabupaten Pasuruan gratiskan operasi katarak 200 warga di RSUD Grati. Reporter Anggun, silahkan informasinya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori. Gus Sobi menegaskan digelarnya operasi katarak wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Melalui kegiatan ini, Gusobi berharap masyarakat yang mengalami katarak dan memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi katarak secara gratis sampai sembuh.
3: Alhamdulillah dari hari ini, dari 271 yang didata, ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Saya lihat, setelah saya melihat, ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di hari jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini, nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
2: Sementara itu, Direktur RSUD Grati, Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Grati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336 orang. Namun dari jumlah tersebut, jumlah peserta yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata yang dilibatkan untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini. Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan tali asih dari Pemkab Pasuruan. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini. Senin 5 Oktober 2026, kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasyanto. Silakan Aan Kasyanto.
4: Pendengar Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta pada Senin ini. Dalam rangkaian upacara tersebut, Presiden Prabowo meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam baru sekaligus mengukuhkan 6 panglima kodam. Selain 6 kodam baru, peresmian juga mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau Brigif TP, 150 batalion infanteri teritorial pembangunan atau Yonif TP, dan 3 batalion bantuan tempur atau Yonbanpur. Di lingkungan TNI Angkatan Laut, satuan yang akan diresmikan meliputi 1 brigade infanteri marinir dan 4 batalion marinir. Sementara itu, dari lingkungan TNI Angkatan Udara, satuan yang akan diresmikan terdiri atas 1 Divisi 2 Pasukan Gerak Cepat atau PASGAT, 1 Brigade PASGAT, 3 Batalion PASGAT, dan 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, serta 2 Satuan Radar. Selain meresmikan sejumlah satuan baru, Presiden Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan TNI dan prajurit. Upacara yang berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkongap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto bertindak sebagai komandan upacara. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan komandan upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan oleh Presiden Prabowo. Dalam pemeriksaan tersebut, Presiden Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Setelah itu, Presiden menyampaikan amanat kepada prajurit dan jajaran pimpinan TNI. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasyanto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur bersama reporter Wina yang akan melaporkan Bupati Magetan beri kepastian status P3K paruh waktu lewat perpanjangan kontrak. Silakan Wina laporannya.
5: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan resmi mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja untuk periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 September 2027. Perpanjangan tersebut ditandai dengan penyerahan petikan keputusan Bupati tentang perpanjangan masa perjanjian kerja dan penyerahan naskah perpanjangan perjanjian kerja yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bertempat di Pendopo Surya Graha Magetan. Bupati Magetan Hajah Nani Sumantri MPD hadir dalam kesempatan tersebut dan memberikan langsung SK serta menyampaikan bahwa perpanjangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah oleh P3K paruh waktu. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan masa perjanjian kerja bagi P3K paruh waktu yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penilaian kinerja periode 2 tahun 2026 dengan minimal predikat baik. Adapun sebelum proses perpanjangan dilaksanakan telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan tersebut. Dari total awal sebanyak 1.122 orang P3K paruh waktu, formasi tahun 2025 tercatat sebanyak 13 orang tidak diperpanjang dengan rincian 2 orang mengundurkan diri, 1 orang diperhentikan, dan 4 orang meninggal dunia, dan 6 orang memasuki batas usia pensiun. Di akhir sambutannya, Bupati Nani memberikan pesan terhadap P3K paruh waktu, diantaranya untuk menjaga kualitas pelayanan publik hingga disiplin kerja. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Rifki Ahmad yang telah siap melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghentikan kebijakan WFH setiap Jumat. Silakan rekan Rifki Ahmad laporannya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, kebijakan WFH yang sebelumnya diterapkan setiap Jumat tidak lagi diperlukan seiring kondisi kebakaran hutan dan lahan yang mulai terkendali. Menurut Muhyiddin, pengeluaran operasional tetap berjalan meskipun ASN bekerja dari rumah. Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan operasional seperti bas listrik yang tetap membutuhkan biaya baik ketika WFH diberlakukan maupun saat ASN bekerja dari kantor. Selain menghentikan WFH setiap Jumat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembalikan jam masuk kerja ASN dari sebelumnya pukul 9 WITA menjadi pukul 8 WITA. Penyesuaian jam kerja tersebut sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah menyesuaikan aktivitas perkantoran dengan kondisi kabut asap akibat karhutla. Dengan penghentian WFH dan kembalinya jam masuk kerja pukul 8 WITA, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong seluruh SKPD kembali menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal dengan tetap memperhatikan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Rifki Ahmad dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya berita keempat di sesi ketiga ini dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan mengabarkan Ketapang Maju dimulai dari amanah yang dijalankan dengan baik. Silakan reporter Wilia Susanti informasinya.
7: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang melantik 115 pejabat, 59 pejabat administrator, dan 56 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Pelantikan bukan sekedar pergantian posisi, tetapi amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan. Jabatan adalah amanah, bukan hak. Harus dijaga dengan integritas, dedikasi, dan kerja nyata. Kepercayaan harus dibalas dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Proses pengisian jabatan sudah melalui tahapan resmi, pembahasan baperjakat, hingga persetujuan teknis BKN. Jangan jawab opini dengan kata-kata, jawab dengan kerja. tunjukkan amanah lewat pelayanan yang lebih baik, penyelesaian masalah lebih cepat, dan kehadiran pemerintah yang dirasakan manfaatnya. Rotasi, mutasi, dan promosi adalah kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih baik. Harus peka dan responsif, jangan menunggu masalah membesar baru bergerak. Jika ada persoalan di lapangan, segera dilihat dan ditindaklanjuti. Jika ada keluhan masyarakat, segera didengarkan dan ditindaklanjuti. Jika ada yang harus diselesaikan, segera koordinasi dan cari solusi. Ukuran keberhasilan pejabat bukan hanya tertib administrasi, tetapi sejauh mana manfaat, rasa keadilan, dan pelayanan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bangun budaya kerja yang responsif, bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pelayanan publik untuk mewujudkan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik. Terima kasih Wilia Susanti laporannya. Dan pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, ada reporter Bambang Haryadi yang akan melaporkan didampingi Wali Kota Jayanegara tinjau revitalisasi SDN 15 Danginpuri. Mendikdasmen Abdul Muti pastikan tambahan perbaikan 26 sekolah tahun ini. Rekan Bambang, silakan laporannya.
8: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara meninjau proyek bantuan revitalisasi di SD Negeri 15 Danginpuri, Desa Danginpuri Kelot, Jumat 2 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen mengatakan pemerintah pusat meningkatkan alokasi program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026 ini. Sebanyak 401 sekolah di seluruh jenjang pendidikan di Bali akan mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah. Program revitalisasi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Pada tahun 2025 lalu terdapat 2.649 tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Bali. Sementara jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Ia menambahkan pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan satuan pendidikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas, terutama sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan program tersebut, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki pada akhir 2028. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara pada kesempatan tersebut mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah menyampaikan format-format yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus di SD Negeri 15 Danginpuri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, penataan halaman, serta sejumlah fasilitas kamar mandi. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Bang, dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026. Saya Beni Cahyadi, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan atas kebersamaannya, salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kang Mas Bayu, sekarang untuk urusan layanan publik di Jawa Tengah nggak perlu ribet lagi. Karena ada aplikasi JNN Super App Jateng Ngopening Lakoni yang siap memudahkan hidup kita. Bayangkan nih, mau lapor masalah ke pemerintah, tinggal buka fitur Lapor Gub. Lagi cari lowongan kerja, ada Ayo Kerjo yang update setiap saat. Bahkan, buat yang pengen cek pajak kendaraan, gampang banget lewat fitur Sapole. Semua layanan ada dalam satu genggaman. Cukup dari smartphone kita, jadi nggak perlu bolak-balik ke kantor atau bingung cari informasi. Yuk langsung unduh aplikasinya di s.id/jnnmobile. Nah, kalau ada pertanyaan, tenang aja. Ada call center 150-945 yang siap melayani kita 24 jam. JNN Super App, Jateng Opening Lakoni, semua layanan publik Jawa Tengah dalam satu aplikasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Mita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Iya sayang. Oke. Topokan dur yuk pada topok nang kene. Ya. Mayu pada apa ya jenengane ya gendu-gendu iki lho. Gendu yo nduk yo gendu-gendu rasa, gendu-gendu rasa iki ya lur. Kekan wong gana hari ini 5 Oktober 2016 kuwi kan Hari Tentara Nasional Indonesia. Panjenengan lan kula kowe mungkin malah ana sing sedulure dadi tentara, ana sing sedulure dadi angkatan laut, dadi polisi, kan oh tentara ya, Tentara Nasional Indonesia. TNI iki ya. Rika mungkin duwe harapan apa pengarep-arep apa iki? Apa arep ngomong apa maring pak tentara? Selamat Hari Tentara Nasional nyong karepe anu tentara kon pada makmur lah kayak gitu ya bisa bae ya ulih musale sekang anu sekang wong tani nyong kena wong tani nyong karepe ya mas anu kaya kiye-kiye ya nyong anu go keluarga tentara nyong kepengine kiye-kiye lebih diperhatikna kiye-kiye apa kepribae iku lah ya monggo-monggo 08111205443 apa harapane go Indonesia kepriwe dengan adanya Tentara Nasional Indonesia tahun siki-siki kiye-kiye kan beda tentara mbiyen karo siki perang mbiyen karo perang siki kan beda ya pok ayo yuk pendapat takingnya nih padang nganu nang kene nang dopokan lur karo nyong lur WA-ne 08111 06054 telu facebook

0: asli asem banget tambah gede ya.
1: Iya, ya selam jadi tenang ya. Kamu Pak RT kan wis anak ke ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca pokok, saya ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
1: Ya enak, ya mau bukan
0: cicit
1: cicit. Kalau petanya ya, ini rokok kalian pak cukai nih pak polosan, ke ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sekaya kayak larang, kisih muka tapi enak pak.
1: Nanti orang apa? Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
0: Jadi guys, ngomong harus apa? Bilu ngeku,
5: Bro, aku ada keperluan, kami di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
8: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya mas.
9: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
8: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk?
12: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan.
13: Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Topokan lur, topokan lur, topokan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiye, apa sing ngarep nggo sampe kena maring Pak TNI kiye. Sugeng sia, sore ya setengah 4 kiye. Pak Agus, kula wonten Banjaran, matur nuwun. Selamat Hari TNI, moga TNI selalu sehat, kuat dan tetap semangat menjaga keamanan lan kedaulatan negara Republik Indonesia. Matur nuwun Pak Agus. Apa sih kepengin disampaikna nggih? Bu Sukarti, kula sebagai masyarakat biasa nyong nang kene lah Cilacap pokoke. Harapanku TNI selalu dekat karo masyarakat, ora mung nalika ana masalah tapi bisa terus guyup lan gotong royong bareng warga. Oke, siap. Apa sing kepengin kok sampe kena maring Tentara Nasional Indonesia, nggih. NN tanpa nama. Muga TNI tambah profesional, disiplin lan selalu nglakoni tugas kanthi tanggung jawab. Oke, siap. Terima kasih. Oke, selamat sore buat sinten iki? Purita. Oke. Ora mung kanggo anggota TNI. Ora mung kanggo anggota TNI, aku juga ngucapnya terima kasih kanggo keluarga sing selalu mendukung. Muga kabeh tansah sehat lan tentrem. Ya amin. Bener ya kowe lur. Janono jenenge dadi anggota keluarga tentara tuli ya jan lagi. Anggar kon tugas njaba tuli ditinggali lunga. Kowe ya perjuangan juga kok keluarga. Nyong wis. Ya sayang kaya kowe lur. Mungkin mbok ana sing pengin disampaikna mangga ngene 08111265.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Dabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye. Sing marekna ngerusak generasi muda niki. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
6: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
1: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Leh, kipiak temen, armari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Tambah gede ya.
9: Iya, ya salah. Ini Pak RT kan wilanak ya.
8: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
10: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
8: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo malam. Ya enak. Ya mau
9: buat.
8: Kalau petanyo ya.
9: Ini rokok yang pak cukai nih pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
8: sedaya kaya tapi enak pak.
9: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane. Tapi kalau rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
8: Dan ini betul temen bro.
9: Nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring Bea Cukai. Ki nomere.
8: Dadi kesel ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora ana lu ki mulai ora. Woi, kok trio iki iki. Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
11: Topokan Bercahaya.

Alhamdulillahirrohmanirrohim. Lur Topo kan bercahaya. Korp menyampaikan apa kepada TNI di hari ulang tahun sekarang ini? Hari ini loh. Oh iya. Niki, muga TNI bisa jadi inspirasi kanggo anak muda.

Udah, terutama soal disiplin, tanggung jawab, keberanian, lan cinta tanah air. Cocok. Pak Tarso, matur nuwun. Saking SMP Negeri 7. Oke. Siap nge generasi muda. Versi sederhana kie. Selamat dari TNI. Moga tansah sehat, lancar tugasnya dijauh nak sekang bahaya. Lan bisa terus ngelindungi masyarakat. Top. Oke. Oh yes, Bu Maya, matur nuwun Bu Maya, Mbu, Bu apa Mbak ya, versi anu. Kita mungkin orang ngerti berarti tugas jadi prajurit. Oh iya betul, sing bisa kita lakukan ya menghargai pengabdiane lan mendoakan supaya selalu selamat nalika bertugas. Ya betul. Matur nuwun, terima kasih kuis pada mengucapkan harapannya dan kecintaannya terhadap Tentara Nasional Indonesia. Matur nuwun aja mari ngenting-ngenting kok dilanjutna maning informasi terbaru seputar Cilacap nang Lintas Bercahaya jam 5:30 ya Lur. Tetap terus karo Bercahaya FM sing memberikan informasi lan hiburan ngurika kabeh dari esuk siang sore nganti wengi nganti putu-put nganti esuk maning. Kula Del pamitan disit niki matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Nah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyenyenyenyen. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
1: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
0: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pemkab Cilacap percepat capaian cek kesehatan gratis. Ubur-ubur melimpah pasokan ikan di pasar TPI langka dan harga melonjak.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap terus mempercepat capaian program Cek Kesehatan Gratis atau CKG guna memastikan masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan dan deteksi dini kesehatan. Upaya tersebut belum lama ini dibahas dalam rapat percepatan capaian pelaksana CKG tingkat Kabupaten Cilacap yang berlangsung di ruang Jalabumi Setda Cilacap. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Cilacap Sumbowo yang mewakili PLT Bupati Cilacap mengatakan program CKG menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat. Hingga minggu ke-39 tahun 2026, capaian CKG di Cilacap mencapai 45,73% atau sekitar 944.000 peserta. Angka tersebut masih di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 48,67%. Dengan jumlah sasaran lebih dari 2 juta jiwa, pemerintah daerah masih perlu menjangkau sekitar 54% masyarakat hingga akhir tahun. Sumbowo meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral. Perluasan cakupan CKG dilakukan melalui sekolah, masyarakat rentan, pekerja, serta pemutakhiran data sasaran. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Cilacap Hasanuddin menyebut secara jumlah peserta Cilacap berada di posisi kedua terbanyak di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes. Namun dari sisi persentase, Cilacap masih berada di peringkat ke-28 dari 35 kabupaten dan kota. Berdasarkan kelompok sasaran, capaian tertinggi terdapat pada screening kesehatan jiwa dewasa dan lansia mencapai 74,7%, sementara capaian lansia masih 35,4% dari target 55%. Untuk mengejar target, Dinas Kesehatan menginstruksikan seluruh puskesmas menerapkan strategi jemput bola, memetakan masyarakat yang belum terlayani, memperluas penginputan data CKG dari rumah sakit dan SPPG, serta memperkuat koordinasi secara berkala.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang pemancing berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah terjatuh dari sepeda motor di Dermaga 2 Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap pada Minggu 4 Oktober 2026. Korban diketahui bernama Slamet, 30 tahun, warga Kedung Ringin Jatilawang. Peristiwa tersebut terjadi saat korban hendak memancing di kawasan Dermaga. Informasi kejadian diterima kantor pencarian dan pertolongan Cilacap dari saksi bernama Teguh Rianto. Sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, saksi yang berada di lokasi kemudian melaporkan kejadian tersebut untuk meminta bantuan evakuasi. Kepala Kantor Sar Cilacap, Wahyu Tri Agung, mengatakan setelah menerima laporan, tim rescue Kantor Sar Cilacap langsung menuju lokasi untuk melakukan penilaian kondisi dan evakuasi korban. Tim rescue tiba di lokasi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat setelah berkoordinasi dengan saksi dan keluarga korban. Petugas segera melakukan persiapan evakuasi. 5 menit kemudian, tepat pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Selanjutnya, selamat dibawa ke RSUD Cilacap untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Setelah proses evakuasi dinyatakan berhasil, pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, operasi pencarian dan pertolongan diusulkan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian dikembalikan ke satuan masing-masing.
1: Lintas Bercahaya.
0: Semangat hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan mewarnai rangkaian HUT ke-31 PLN Indonesia Power melalui InPower Fun Run 2026 yang diikuti insan PLN Indonesia Power di UBP Adipala Jumat 2 Oktober. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat dan rendah karbon. Sebanyak 146 peserta berhasil menuntaskan lari sejauh 6 km, mencatat total jarak tempuh kolektif sekitar 898 km dalam satu rangkaian InPower Fun Run yang mengusung semangat hidup sehat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Tak hanya menggerakkan langkah, kegiatan ini juga diperkirakan berpotensi menghindari sekitar 135 kg CO2 ekuivalen. Emisi melalui asumsi penggantian perjalanan motor oleh peserta. Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan rangkaian lari berkesempatan memperoleh medali finisher sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat menyelesaikan perjalanan 6 km. Suasana semakin meriah dengan pembagian door prize yang menambah antusiasme peserta setelah menyelesaikan aktivitas lari bersama. Sebuah langkah sederhana yang ketika dilakukan bersama-sama menunjukkan bahwa setiap kilometer dapat menjadi bagian dari upaya membangun gaya hidup yang lebih sehat dan rendah karbon. Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Adipala Iwayan Arimbawa menyampaikan bahwa In Power Fun Run menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus membangun kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan. Kegiatan ini sejalan dengan tema HUT ke-31 PLN Indonesia Power, Powering Energy Transition, yang tercermin melalui langkah sederhana menuju gaya hidup yang lebih sehat dan rendah karbon. Semangat kebersamaan tersebut juga selaras dengan nilai Hari Kesaktian Pancasila, khususnya gotong royong dan kepedulian. Melalui In Power Fun Run 2026, langkah bersama menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan yang lebih sehat, peduli lingkungan, dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Fenomena melimpahnya ubur-ubur di perairan Cilacap sejak awal Agustus membawa dampak signifikan bagi pasokan tangkapan ikan nelayan lokal. Dominasi ubur-ubur di laut membuat hasil tangkapan ikan dan udang menurun drastis, sehingga memicu kelangkaan pasokan serta kenaikan harga ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI dan pasar pesisir. Pengelola TPI, Pariman, mengungkapkan bahwa aktivitas setoran ikan dari nelayan saat ini sangat sepi. Sebagian besar nelayan beralih fokus menangkapi ubur-ubur yang sedang memasuki musim puncaknya selama hampir 3 bulan terakhir. Kelangkaan pasokan ini langsung memicu lonjakan harga berbagai jenis ikan dan udang hingga 20-30%. Ikan layur yang semula dijual seharga Rp17.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, bawal putih naik dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram.
11: Tetap ada yang senang tangkap ikan, cuma hasilnya tak seberapa lah gitu. Ya otomatis jelas nggak ada untuk ikan, karena semua nelayan hampir mayoritas tangkap ubur-ubur semua loh Pak. Harga sebenarnya ya ada sih kenaikan, cuma nggak terlalu tinggi sih. Tetap ada, itu berdampak juga. Harga ikan lokal, seperti montokan, ikan kacangan, kalau yang dari jenis ekspor, dari layur, bawal putih, bawal hitam. Dari harga yang biasanya 5.000, sekarang sampai 7.000, 8.000, bahkan mentok 10.000. Layur sama bawal putih itu bisa 30%, 20% kenaikannya. Kalau jenis udang itu juga bagus, yang awalnya 10.000, yang paling kecil bisa mentok 15.000. Terus dari udang dogol, yang awalnya 50 sekarang sampai 65. Lalu jerbung yang awalnya 160 sekarang mentok 180. Karena itu faktor itu stok nggak ada, ya kan? Kebanyakan nelayan pada tangkap ubur-ubur sehingga kan otomatis dari kampus supplier otomatis kan membutuhkan barang, sedangkan barang nggak ada ya. Bisa nggak bisa harus dinaikkan supaya penyemangat nelayan untuk menangkap ikan gitu sama udang.
0: Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh pembeli seperti Ami, warga asal Donan yang kesulitan mencari ikan konsumsi berukuran besar.
12: Ini biasanya mau nyari ikan yang gede, yang ikan kacangan, ikan itu tapi lagi nggak ada. Karena lagi banyak ubur-ubur, jadinya adanya kecil-kecil, keluarnya ikan yang kecil. Jadi aku beli apa adanya ini. Akhirnya beli ikan ini yang seadanya di sini aja.
13: Kambing apa ya?
12: Karena ada ubur-ubur jadi ikannya rada agak, karena kurang sih ya, penghasilnya kurang, ikannya jadi agak naik.
10: Lintas Bercahaya.
0: Di tengah maraknya nelayan yang beralih memburu ubur-ubur demi hasil yang cepat melimpah, sebagian nelayan lokal tetap bertahan untuk melaut mencari ikan. Kendati harus menghadapi resiko hasil tangkapan yang sepi dan pendapatan yang minim, pilihan ini diambil demi pertimbangan teknis serta kendala di lapangan. Jumadi, salah seorang nelayan yang memilih bertahan mencari ikan, menjelaskan bahwa melaut memburu ubur-ubur tidak selalu memberikan keuntungan yang mulus. Hambatan utama yang sering dialami nelayan ubur-ubur adalah proses pendaratan hasil tangkapan yang memakan waktu sangat lama. Selain masalah antrian bongkar muatan, kondisi armada kapal dan mesin perahu menjadi alasan utama nelayan enggan menangkap ubur-ubur. Beban muatan ubur-ubur yang sangat berat dapat merusak mesin perahu yang sudah tua.
14: Tarikan ya yang lebih gampang lah. Kalau selalu segi sih ya harus jual lah, kadang dapat kadang enggak. Ya harus sih, saya kan itu banyak pasti buru-buru sih pada itu pada apa cara bahasa Indonesia ada mampu itu pada itu makanya jauh dari itu dari kan buru-buru katel. Kalau bubur satu hari dapat satu ton lebih kadang, kalau ikan kadang 1.200 lah.
15: Tapi meskipun begitu tetap memilih mencari ikan.
14: Iya, ikan misalnya ya satu dan juga faktor saya mesinnya udah tua mesinnya. Kalau setiap musim bubur, ya bubur-bubur ini mesin harus ganti, dia rusak, tenaganya kurang kan. Setiap hari muatan satu ton lebih, tenaganya kan full. Kalau ikan kan enggak.
16: Mesinnya harus mendukung ya?
14: Iya harus itu. Mesti servis, kadang ganti piston.
15: Kisaran
14: kalau lagi ini ya sampai 200, 150.
15: Sehari ya?
14: Iya.
17: Tapi kalau di musim ikan lebih banyak?
14: Lebih, iya lebih kadang sampai 500 lebih lah.
15: Itu dari jam berapa sampai jam berapa?
14: Nah, kalau saya berangkat habis subuh, pulang nggak mesti sih. Kalau dapat ikan banyak lebih lama sih. Kalau ikan yang sepil kasih pulang ya.
1: Lintas Bercahaya.

0: Indonesia Barat. Dilanjutkan acara inti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, warga akan dihibur dengan pertunjukan ruat pusaka, jamasan, tari jaipong, tari jatilan, gending batu salebu, serta lomba tradisional tarik tambang dan pembagian undian door prize. Kepala Desa Salebu Agus Fauzi menghimbau seluruh pengunjung untuk mengenakan pakaian adat sebagai simbol kebanggaan budaya. Menurutnya, Salebu Festival Budaya ini bukan sekedar perayaan ulang tahun desa yang ke-419, tetapi momentum untuk merawat warisan budaya serta menguatkan persatuan masyarakat Jawa dan Sunda.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengulik 3 kota mayoritas muslim di Amerika.

Laporan Al Jazeera menyebut bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika di tahun 2040. Lalu, kota mana saja yang menjadi wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di Amerika? Yang pertama adalah Dearborn, Michigan. Dearborn berada di Wayne County, negara bagian Michigan, berjarak 15 menit dari kota Detroit, Amerika Serikat. Mengutip laman VOA Indonesia, papan nama pada toko-toko di kota Dearborn menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Arab. Dearborn menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika yang mencapai 100 ribu orang pada sensus 2020. Kebanyakan Muslim Dearborn berasal dari kalangan imigran Syria, Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak. Dearborn menjadi kota yang memiliki banyak makanan dan restoran halal yang sulit ditemukan di bagian lain di Amerika Serikat. Ditambah lagi terdapat masjid bernama American Muslim Society yang dibangun pada 1930. Masjid ini merupakan masjid tertua di Amerika Utara. Kota kedua dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Hamtramck, Michigan. Sama seperti Dearborn, Hamtramck juga termasuk ke dalam wilayah Wayne County di negara bagian Michigan. Selama 30 tahun, Hamtramck sudah menjadi destinasi untuk para imigran Timur Tengah. Dan dulunya, 90% penduduk Hamtramck adalah keturunan Polandia. Setelah imigran Muslim dari Yaman, Bangladesh, dan Bosnia datang, perlahan-lahan penduduk lokal mulai tergeser dan membuat jumlah orang Islam di Hamtramck semakin berkembang. Hingga pada tahun 2014, Hamtramck didapuk sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kota ini, banyak perempuan yang mengenakan burka dan restoran-restoran yang menjual makanan halal. Kota ketiga dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Philadelphia, Pennsylvania. Kota pelabuhan Philadelphia terletak di tenggara Pennsylvania dan menjadi kota terbesar di negara bagian tersebut. Mengutip The Washington Post, kota berpopulasi 1,5 juta orang pada tahun 2019 ini menjadi salah satu kota berpenduduk Muslim terbanyak di Amerika. Di sana terdapat toko-toko Muslim, Museum Sejarah Islam, dan organisasi komunitas Muslim. Bahkan kursi parlemennya sudah diduduki oleh orang Muslim, termasuk anggota Dewan Kota, Senator, hingga kepala polisi setempat. Di Philadelphia, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan, Balai Kota turut menggelar buka puasa bersama untuk merayakan bulan suci Ramadan. Demikian serba-serbi Islam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
0: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Ida, nyonguli WA, Ki.
5: Uli hadiah, 1,5 juta.
4: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
5: Aki pada ngapa kok?
4: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, War.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
4: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
2: Walah, Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
4: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
4: War, ora nyambung, War.
2: Ketipu kowe.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
6: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
5: Siapa?
4: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
5: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
6: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.

0: 30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Percaya. Semoga malam hari ini Anda masih semangat, masih sehat, dan yang paling penting masih punya kenangan yang belum selesai ya. Nah, buat Anda yang malam ini lagi santai di rumah atau mungkin lagi menikmati secangkir kopi sambil melamun, pas banget karena selama 2 jam Anda bakal ditemenin sama lagu-lagu yang bukan cuma enak didengar tapi juga punya cerita ya. Ya, inilah Melodi Memori hari Senin, tepatnya 5 Oktober 2026. Tempat di mana satu lagu bisa tiba-tiba membawa kita kembali ke masa lalu, ke zaman sekolah, ke zaman jatuh cinta, zaman pernah patah hati, atau mungkin bahkan ke seseorang yang sampai sekarang kalau dengar lagunya langsung bilang, "Waduh, jangan lagu itu dong." Ya, tapi emang malam ini kita nggak bakal menghakimi masa lalu ya. Tetap kita nikmati aja melodinya, kita kenang ceritanya, dan kalau ada kenangan manis kita senyum, kalau ada kenangan pahit ya udah kita gas, kita bisa kasih backsoundnya yang bagus aja ya. Silakan yang mau gabung bareng sama Arta malam hari ini di 08112605443, yang jauh juga bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelas nak gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk jelajah. Sebuah lagu yang sampai sekarang bisa dikatakan rasanya tetap punya tempat tersendiri di hati ya warga Bercahaya. Ya kadang memang gitu ya, ada lagu yang baru sedikit kita dengerin beberapa detik aja, kita udah langsung teringat sama seseorang atau mungkin sama sebuah masa yang pokoknya udah lama berlalu gitu ya. Oke, terima kasih yang udah gabung malam hari ini bareng sama Arta di Melody Memory. Selamat malam buat Ibu Yui yang ada di Jalan Semeru. Salam aja Mas Arta buat Mbak Yanti di Menur. Kalau bisa besok ke rumah Ibu Yui ya. Tuh ya buat Mbak Yanti yang ada di Menur, mudah-mudahan malam hari ini lagi dengerin, besok bisa datang ke tempatnya Bu Yui ya. Terus juga selamat malam kembali hadir Mas Arta, ini ada Maharani Putri yang ada di Lingkar Timur, nemenin santai malam hari ini sambil dengerin Melody Memory. Gitanya Mas Arta, bila seorang diri ya. Dan salam aja buat semuanya, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih untuk gitanya, nanti ditunggu aja. Dan warga percaya kalau kita bicara soal lagu kenangan, rasanya kurang lengkap ya kalau kita nggak menghadirkan suara khasnya dari seorang legenda musik Indonesia, Dewa 19 dengan Kangen. Judulnya sederhana tetapi rasanya bisa mewakili banyak cerita. Kangen sama seseorang, kangen sama rumah, kangen sama teman-teman.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Lagu dari Nur Afni Octavia tadi ya, Bila Kau Seorang Diri. Di situ ada rasa yang dibawa di dalamnya tentang seseorang yang mungkin lagi sendiri, lagi mengingat, atau mungkin lagi mencoba berdamai dengan perasaan yang belum selesai. Kadang kita memang terlihat baik-baik aja di depan orang lain ya, warga percaya. Tapi ketika sendiri, nah barulah semua rasa itu muncul. Kenangan datang, nama seseorang terlintas, dan tanpa sadar kita bertanya di dalam hati, dia masih ingat aku gak ya? Buat Anda yang malam hari ini lagi sendirian, mungkin lagi lagu tadi ya, bisa jadi buat teman Anda. Gak perlu buru-buru untuk mengusir rasa sepi. Nikmati aja momennya, karena terkadang dari kesendirian kita justru belajar memahami hati sendiri, ya kan? Oke, masih Arte tunggu kebersamaan Anda di Melody Memory malam hari ini di 0811260543 sampai nanti jam 9 malam ya. Dan kali ini kita ke Manca dulu, ada dari Air Supply.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
9: Siapa?
8: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
9: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
10: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
11: Masih ngekos, masih

0: LPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
3: Cenglu, bonceng telu.
4: Bu Siti, kaya mbok anaknya Rika?
2: Jor lah, Rista yang iki.
5: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anaknya Rika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
8: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
9: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
10: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
9: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
8: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM. Paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
11: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Fenomena melidahnya ubur-ubur di perairan Cilacap sejak awal Agustus membawa dampak signifikan bagi para pasokan tangkapan ikan nelayan lokal. Dominasi ubur-ubur laut membuat hasil tangkapan ikan dan udang menurun drastis sehingga memicu kelangkaan pasokan serta kenaikan harga ikan di tempat pelelangan ikan TPI dan pasar pesisir. Pengelola TPI Pariman mengungkapkan bahwa aktivitas setoran ikan dari nelayan saat ini sangat sepi, sebagian besar nelayan beralih fokus menangkap ubur-ubur yang sedang memasuki musim puncaknya selama hampir 3 bulan terakhir. Kelangkaan pasokan ini langsung memicu lonjakan harga berbagai jenis ikan dan udang hingga 20-30%. Ikan layur yang semula dijual seharga Rp17.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, bawal putih naik dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Percaya FM, paling pas untuk Cilacap, jam 8 malam lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, dan Arta masih temani Anda di Melodi Memori malam hari ini ya, warga percaya. Dan masih banyak waktu untuk Anda yang pengen ikutan gabung, silakan aja di 0811260543. Kalau lagu tadi punya Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara, membuat kita sedikit termenung. Sekarang kita buat suasananya sedikit lebih ceria ya. Kita kembali ke masa ketika lagu pop begitu sering menemani perjalanan nongkrong kita bersama teman-teman. Dan sepertinya lagu-lagu seperti inilah, warga percaya, yang punya kemampuan istimewa ya. Bertahun-tahun berlalu, tetapi ketika kembali kita dengar rasanya seperti jadi anak muda lagi.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
3: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
2: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
3: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

25 menit lepas dari jam 8 malam. Terima kasih nih buat yang baru gabung di 08112605443. Halo, selamat malam buat Bunda Sutira yang ada di Spinti. Selamat malam, selamat bertugas buat Arta ya, Bunda Sutira pengen request. Salamnya buat Ibu Tatik, Mama Enok, Mbak Vina, Bu Tuti Beo Barat, Bukus Ditamrin, Mama Rizky, Bunda Rizky, Mbak Mar, dan yang lagi steady Melody Memory, semoga sehat selalu. Pak Hadi yang ada di Aji Barang juga selamat malam. Hadir nih Arta, yuk sambil nonton final ya Pak Hadi ya. Oke. Malam hari ini pengen dengerin lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Salamnya buat semuanya, selamat malam buat Artanya, makasih. Oke, terima kasih kembali buat Pak Hadi dan semoga juga sehat selalu ya. Kali ini Anda bakal ditemenin sama sebuah lagu yang punya nuansa begitu dalam, warga bercahaya. Elgi Esok Pagi, sebuah cerita tentang hati yang lagi berbicara sama masa lalu, sembari mencoba berdamai dengan apa yang mungkin terjadi di hari esok.

0: Anita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

0: Kau tercipta bukan untukku. Lagu ini membawa kita sama kisah tentang yang harus berakhir ya. Warga percaya bukan karena rasa itu gak ada, tapi karena ya keadaan membuat dua hati memilih jalan yang berbeda ya. Tentang seseorang yang masih menyimpan kenangan, masih merasakan perihnya kehilangan, dan tapi perlahan belajar mengikhlaskan gitu ya. Karena terkadang mencintai bukan berarti harus memiliki. Ada cinta yang hadir hanya untuk memberikan kenangan, pelajaran, dan juga kemudian pergi gitu ya. Oke, kali ini Arta ketemu dulu sama siapa nih yang pengen online di 08112605543. Selamat malam. Oh, Mama Rizky.
1: Selamat malam, Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mas Arta?
0: Alhamdulillah, Ma.
1: Alhamdulillah. Jalku diputer Dewi Yul.
0: Dewi Yul apa gitu judulnya?
1: Kau bukan dirimu.
0: Terus siapa?
1: Mas Arta. Iya, iya, iya. Salamnya Mas Anu, Mas Arta. Tanggo, Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Mbak Mar, Mak Enok, Mbak Osa, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Dina Laras, Tanggo Pak Seja Marjono, Pak Kami Maskur, Pak Kadi Haji Barang, Mas Dimas, Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar, Mbah Kartim, ya kanggo kabehan bae sing age nyimak melodi memorine bareng Mas Arta nang Percaya FM. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizky. Selamat malam juga buat ini ada Mama Rizky, juga ada Bunda Rizky ya. Yang malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitarnya Hitam Putih Fotomu. Kebetulan tadi barusan lagunya dari Ratih Purwasih sudah Arta puterin ya. Jadi diganti aja sama yang lain. Kalau waktunya cukup nanti insya Allah bisa saya puterin.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau namari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kerewat waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kerewat waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
12: I can't even talk right now. I'm just locked in the studio. I'll be working real late. Can I call you tomorrow?
13: That'd be great. I can't wait to see you.
12: Just wanted to tell you I miss you.
13: I miss you too. Go to work. Bye.
12: Bye for now.

Sayang banget nih warga percaya, sekarang waktunya sudah kurang 5 menit lagi ya. Jadi sudah cukup sampai di sini Arta nemenin Anda di Melodi Memori. Tapi sebelumnya terima kasih buat Mbak Dina Laras yang baru gabung. Terus juga ada Bu Yati yang ada di Banjaran. Waduh, waktunya habis. Kenapa gabungnya nggak dari awal, kan gitu ya? Arta cuma bisa ketawa aja. Padahal kan mulainya dari jam 7 malam. Oke, insya Allah besok malam masih ketemu lagi. Tenang aja ya. Yang belum kebagian lagunya malam hari ini, ya walaupun terlambat besok bisa diganti di lain waktu ya kan. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut menduan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Saya dibantu tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun, di antaranya. Awal musim hujan di Jateng mundur 1 bulan, BMKG imbau petani tada hujan tak terburu-buru tanam. Kasus ISPA di Sragen melonjak 167%, warga diminta waspada. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.

0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Sragen melonjak drastis. Dari bulan Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 1.760 kasus, melonjak 167,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Selengkapnya Dewi Rati mengabarkan.
1: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada periode Januari hingga Juli 2026. Berdasarkan data kasus ISPA Kabupaten Sragen, pada periode Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 1.760 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 657 kasus. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 1.103 kasus atau 167,9% dibandingkan Januari hingga Juli 2025. Perkembangan kasus pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan cukup tajam pada awal tahun. Jumlah kasus mencapai puncaknya pada April 2026 dengan jumlah 449 kasus. Anggota POKJA 4, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono menjelaskan, ISPA merupakan penyakit infeksi menular yang umumnya disebabkan oleh virus. Terdapat sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena ISPA. Dari sisi individu, faktor risiko antara lain, usia balita dan lanjut usia, daya tahan tubuh yang rendah, status gizi yang kurang, serta belum mendapatkan imunisasi tertentu. Kebiasaan merokok maupun paparan asap rokok sebagai perokok pasif juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sementara, dari sisi lingkungan, risiko ISPA dapat meningkat pada hunian yang padat, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, serta kondisi lingkungan yang kurang bersih. Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono memaparkan, untuk mencegah ISPA, masyarakat diimbau meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup dan bergizi, beristirahat yang cukup, serta menghindari kebiasaan begadang. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS juga penting dilakukan, di antaranya dengan menggunakan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin sekitar 30 menit setiap hari, serta mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Upaya pencegahan lainnya adalah membatasi kontak dengan orang yang sedang mengalami ISPA.
2: Jadi faktor risiko individu itu meliputi usia balita dan lanjut usia, kemudian yang daya tahan tubuhnya rendah, kemudian yang status gizinya kurang, kemudian yang belum mendapat imunisasi tertentu, juga kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. Ini secara manusianya, secara individu. Kemudian yang faktor risiko lingkungan antara lain, kepadatan hunian, kemudian ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, paparan asap rokok dan polusi udara serta lingkungan yang kurang bersih. Jadi ada pencegahan sekaligus nggih Pak nggih, pencegahan ISPA yang perlu dilakukan. Beberapa hal nggih, bisa dengan peningkatan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh harus ditingkatkan, bisa dengan makan minum yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, menghindari begadang terutama, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak hal nggih tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian aktivitas fisik.
1: Dengan menjaga daya tahan tubuh, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan dan kualitas udara di lingkungan, masyarakat diharapkan dapat mengurangi resiko penularan ISPA. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang membutuhkan penanganan. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Awal musim hujan tahun 2026 di Jawa Tengah diprediksi mundur hingga 1 bulan akibat pengaruh fenomena iklim global El Nino. Stasiun Klimatologi Jawa Tengah menyampaikan, kedatangan musim hujan tidak akan terjadi secara serentak, melainkan bervariasi antar wilayah mulai dari awal November di Banjarnegara dan Wonosobo hingga pertengahan Desember di Wonogiri bagian selatan. Bagi masyarakat khususnya petani sawah tada hujan untuk tidak terkecoh oleh hujan awal atau yang dikenal dengan istilah hujan tipuan, hujan salah mangsa. Masyarakat diingatkan bahwa turunnya hujan satu kali di masa peralihan belum tentu menandakan mulainya musim hujan secara konsisten, sehingga petani diminta tidak terburu-buru melakukan penyemaian. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing ketimbang menggeneralisasi kondisi iklim. Kewaspadaan ini sangat krusial, tidak hanya untuk mencegah kegagalan panen, tapi juga untuk menyiapkan masyarakat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor saat puncak musim hujan tiba.
3: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Sebanyak 60 tenaga pendamping masyarakat diterjunkan untuk mengawal penuh program bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga. Mereka bertugas mulai dari verifikasi calon penerima hingga mengawasi proses pembangunan rumah agar tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya.
4: Pelaksanaan program bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga dikawal penuh oleh sekitar 60 tenaga pendamping masyarakat. Pendamping bertugas melakukan verifikasi calon penerima hingga mengawal pembangunan rumah sampai selesai. Jumlah tersebut merupakan akumulasi TPM tahap 1 hingga 3 serta tahap 5 hingga 23 yang kontraknya berjalan secara bertahap. Khusus tahapan terbaru terdapat 23 TPM dan 3 koordinator kabupaten Korkap yang bertugas di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan dan Permukiman DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan TPM memiliki tugas utama memastikan rumah calon penerima memenuhi persyaratan. Tenaga pendamping masyarakat dikatakan Aris memiliki kontrak kerja rata-rata 3 bulan sampai rumah terbangun. Diterangkan Aris, beban kerja TPM disesuaikan dengan sebaran penerima program yang rata-rata 1 TPM maksimal mendampingi 30 rumah yang dibangun. Dijelaskan Aris, pembagian wilayah tenaga pendamping masyarakat juga mempertimbangkan kondisi geografis. Pihaknya mencontohkan untuk wilayah dengan medan berat seperti Kecamatan Karangjambu, jumlah rumah yang ditangani satu pendamping tidak akan dimaksimalkan hingga 30 unit.
5: Tenaga pendamping masyarakat atau TPM, program bedah rumah Kementerian PKP itu untuk tahap 5 sampai tahap 23. TPM, tenaga pendamping masyarakat, ya tugasnya dia satu, verifikasi, benar enggak rumahnya itu memenuhi syarat enggak. Kriterianya kan ada 3, atap, lantai, dinding. Rata-rata mungkin satu orang itu paling maksimal bisa membantu berapa? 30 rumah, gitu. Iya, karena kuotanya nambah, otomatis TPM-nya nambah. Karena tahap-tahap 1, 2, 3, tahap kontraknya.
4: Aris menambahkan baru-baru ini telah dilaksanakan pembekalan terhadap TPM tahap 5 hingga 23 tingkat Provinsi Jawa Tengah secara virtual oleh Kementerian PKP yang melibatkan 5 kabupaten termasuk Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dari Kudus dilaporkan untuk mengurangi beban timbulan sampah di TPA Tanjung Rejo, Pemkab Kudus perkuat kebijakan pengolahan sampah terpadu. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Rias.
6: Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus tidak seluruhnya berakhir di tempat pemprosesan akhir atau TPA Tanjung Rejo. Sebagian material yang dapat dimanfaatkan diolah menjadi refuse, derived fuel atau RDF, dan secara rutin dikirim ke Semen Gresik. Pelaksana Harian atau PLH Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kudus, Didik Tri Prasetyo, mengatakan dalam setiap pengiriman RDF yang dibawa menggunakan satu kontainer, di mana memiliki berat sekitar 6-7 ton. Jumlah pengiriman dalam satu bulan tidak selalu sama karena penyesuaian kondisi. Untuk dari sisi spesifikasi, RDF yang dikirim saat ini disebut sudah tidak mengalami kendala. Persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Semen Gresik termasuk kadar air disebut telah terpenuhi. Pengolahan RDF menjadi salah satu bagian dari upaya mengurangi sampah yang harus masuk ke TPA Tanjung Rejo. Langkah tersebut berjalan beriringan dengan kebijakan pengelolaan sampah yang mengarahkan TPA untuk menerima residu.
7: Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
3: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah

0: cak listrik gratis dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
1: 171 pengemudi becak kayu di Kabupaten Sragen bakal menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mengatakan, Pemkab Sragen telah menerima surat pemberitahuan terkait program bantuan tersebut yang diterima pada 21 September 2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Sragen itu disebutkan, program bantuan becak listrik gratis ditujukan bagi para pengemudi becak kayu di seluruh Indonesia. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau Prabowo Subianto Foundation ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan tersebut. Untuk Kabupaten Sragen, jumlah becak listrik yang akan disalurkan mencapai 171 unit. Pemkab Sragen diminta memberikan dukungan dan memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari audiensi dengan pihak yayasan, pendataan calon penerima, hingga survei verifikasi dan validasi di lapangan. Selanjutnya, Pemkab juga akan memfasilitasi penerimaan unit becak listrik serta verifikasi dan validasi tahap kedua yang meliputi pelatihan teori dan praktek bagi penerima bantuan. Wabub menjelaskan, rencana pemberian becak listrik ini berawal dari obrolan ringan dengan pimpinan DPRD Sragen beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihaknya tidak menyangka wacana tersebut kemudian ditindaklanjuti secara serius hingga muncul program bantuan. Pihaknya menyambut baik rencana tersebut, terutama karena sasarannya adalah para pengemudi becak kayu yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Kondisi sejumlah pengemudi becak di Sragen, khususnya di wilayah Gemolong, masih memprihatinkan. Sebagian pengemudi disebut belum memiliki becak sendiri, sehingga harus menyewa dan membayar setoran setiap hari. Besaran sewa yang harus dibayarkan mulai dari Rp5.000, Rp10.000, hingga Rp15.000 per hari. Pihaknya menilai kehadiran becak listrik akan meringankan beban para pengemudi karena mereka tidak lagi harus mengandalkan tenaga fisik seperti saat mengoperasikan becak kayu. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan pengemudi, becak listrik juga dinilai dapat mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ditambahkan, sejumlah becak di Sragen saat ini bahkan telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin pompa air. Dengan adanya bantuan becak listrik, diharapkan para pengemudi becak dapat bekerja lebih ringan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga mereka.
2: Dari awal ini adalah di transit, karena di transit tempatnya Pak Muslim. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, nah ternyata ada tanggapan serius daripada Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Ya kalau sudah seperti ini, ada surat jelas serius, tertulis ini 171 becak listrik ini istilahnya sosialisasi atau diskusi dan sebagainya. Nah itu nantinya ini ya saya akan melapor Bupati. Walaupun barangnya ya belum datang, usulannya ya kepada Bupati. Kalau kita menemukan di lapangan, itunya banyak sekali yang kita maksud. Saya orang Molok, becak Molok kan masih banyak.
3: Yeah.
2: Ada yang nyewa. Di situ ada yang 5.000, NSS 2.000, NSS 15.000, itu setoran. Nah itu kan kasihan. Yeah. Pertama itu, ada yang punya becak sendiri. Nah dengan adanya mungkin Pak Presiden punya rasa kemanusiaan, wis tuwa, genjot, dan sebagainya, ada penumbuhan becak listrik ini. Nantinya yang punya becak itu ya dihentikan di dapat bantuan ini. Selain itu penjenengan sekalian, ya tahulah mau serakin. Itu kan sudah ada yang mendahului bentor. Yeah. Nah, bentor itu kan bleh karo pit motor siji wong becak ora duwe, wis pit motore wis kelangan dibleh. Selain itu mungkin mesin sedot sawah orang tani dikasih. Kita berharap bisa ada peningkatan perekonomian wong Sragen.
1: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Lewat ajang lari Bima Sena Run for Well Shark 2026, ratusan pelari di Batang mengkampanyekan penyelamatan dan pelestarian hiu paus di perairan Laut Jawa. Selengkapnya rekan Heri Kis melaporkan untuk Anda.
3: Pelestarian terhadap biota dan fauna di lingkungan perairan Laut Jawa, khususnya hiu paus, saat ini menjadi fokus PT Bima Sena Power Indonesia. Salah satu upaya yang dioptimalkan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng ratusan Batang runners untuk menyukseskan event Bima Sena Run for Well Shark 2026. Start dari Pendopo Kabupaten Batang dengan jarak 6 km. Jendela Manager Stakeholder Relations PT Bima Sena Power Indonesia, Arya Mirha Sulasmoro, memilih lari sebagai media sosialisasi karena masyarakat Batang, khususnya para pelari Batang runners, memiliki antusias yang tinggi. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pendaftar yang melebihi target hingga ribuan orang.
4: Ini adalah bagian dari kegiatan sosialisasi terkait kelestarian untuk khususnya ikan hiu paus atau whale shark. Ide dari teman-teman adalah bagaimana kalau kita semakin memperluas sosialisasi ini melalui kegiatan lari, karena kegiatan lari adalah kegiatan yang cukup disukai oleh masyarakat Indonesia. Jadi,
3: lihat antusias peserta yang tinggi, Ketua KONI Batang Teguh Suprianto pun mengapresiasi karena mayoritas adalah para pelari yang berpengalaman. Terlebih event lari ini disisipi dengan pesan moral untuk turut menjaga ekosistem dan fauna laut seperti hiu paus.
5: Ya, alhamdulillah kalau dari KONI mengapresiasi tinggi-tingginya atas penyelenggaraan ini. Ini kan juga sosialisasi juga pelindungan hiu. Nah, ini alhamdulillah dari Bima Sena sudah kerjasama dengan runner. Tapi kalau kita lihat dari pesertanya itu sebetulnya itu 90% pelari semua.
3: Menariknya tidak hanya sekadar berlari, namun banyak pula peserta yang menampilkan properti sebagai pesan moral sesuai tema yang diusung, yakni pelestarian hiu paus. Salah satu anggota Batang Runners, Taufan Alfarizi, sengaja mengenakan properti topi bermotif hiu paus untuk memeriahkan event Bima Sena Run for Well Shark 2026.
6: Pakai kostum apa ini, Mas? Ini hiu. Ini banyak dari styrofoam. Ini buat semalam.
7: Oh, buat semalam.
6: Ya.
7: Kenapa milih ini, Mas?
6: Sesuai tema.
7: Sesuai tema.
6: Tema hiu paus.
7: Hiu paus. Ya. Oh, buatnya berapa jam ini, Mas?
6: Ini 3 jam.
7: 3 jam. Berarti dari mana ini, Pak?
6: Dari styrofoam. Styrofoam bekas ini.
7: Oh, bekas. Habis berapa ini?
6: Tidak bayar.
7: Tanpa
6: biaya.
7: Berapa penting sih untuk kita menjaga alam dan untuk menjaga kelestarian?
6: Menurut saya sangat penting sekali, soalnya untuk menjaga ekosistem laut. Kalau semakin air laut dangkal, nanti semakin susah kita mendapatkan air.
3: Lihat antusiasme peserta yang sangat tinggi. Rencananya, PT Bima Sena Power Indonesia akan menggelar event serupa dengan kapasitas peserta yang lebih besar, yakni mencapai 1.000 peserta.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi Sugeng Dalu Sedulur. Alhamdulillah ketemu maning karo Kang Arta nang mendoane melodi dangdut kenangan dina Senin. Senene Senin apa ge? Wingi Minggu wage. Berarti Senin Kliwon ngesuk Selasa manis ya. Alhamdulillah ge ya, moga-moga rika pada lagi sehat waras bergas. Ya alhamdulillah juga nyong ya bisa ngancani maning. Sing seneng mendoan, mendoane sing mentul-mentul iki. Sing mentul-mentul iki kasih kasure ngene Pak Kirno ya. Mendoane ora mentul-mentul lah. Mendoane sing anget ki langsung dipesen belur nang 08112605443 ya, sing ato ya aja khawatir tetap bisa ngringok nang ber audio streaming bercahayafm.com www.bercahayafm.com ya.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Ki mumpung desi sore lur, sampai sing arep pesen mendoane nggih. Kabare Indonesia karo Thailand kepriwe nggih? Menang apa kalah? Amaka Rizki sing wis pesen mendoane nggih, salam go Bu Harti, Bu Osa, Bunda Sutir, Pak Seja, Om Ali, Om Andi, Mbak Mar. Amaka Rizki. Boke sing kabean lah ya urung kesebut jenengane, semoga sehat selalu. Boka ngerti ya. Matur nuwun mendoane sing kembriok ya rolas sewu mangatus baen. Yoi serba apa sing kembriok ya jam 10 aja kalian lur kok lelang mendoan ya. Didukung nang 0811 2605 43.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Wayahe kang arta lelang menduan gelur ya, engko sing seneng sing serk langsung didukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang menduane Imam S. Arifin, get duet bareng karo Nana Mardiana yang tersayang.

Nah, gue lelang mendoane sing pertama ya, Lur. Imam Syarifin karo Nana Mardiana sing keloro mendoane Jota RG 5.

Ayo didukung lur lelang mendoane gaya migana Imam S Arifin karena Amar Diana terus sing keloro mendoane Jota RG dari 5 ge matur nuwun sing ispat den dukung nang 0811260543. Pak Hadi sinar di barang sugeng dalu nyong milih nomor loro Kang Arta. Oke matur nuwun Pak Hadi. Tumben Pak Hadi sih gue lagi disambi karo nonton balding ya kelalenyo. Pira-pira Pak Hadi infone ge. Aduh sugeng dalu ge Bu Yati sinang Banjaran nyong ya milih lelang mendoane gue sing nomor 1 Kang Arta. Siap matur nuwun. Mamake rezeki sing nang Petarangan Kemranjen ya milih nomor 1 Mas Arta penyanyi idolane enyong gue ya. Oh ala ya karuan penyanyi idolane kan ora dipilih ya mak ya. Ya wis matur nuwun ge wis padan dukung nang lelang mendoan loro karo lawane 1 wis cukup lah ya. Dadi ana sing unggul sih Dil gezing menang Imam S Arifin karena Nana Mardiana yang tersayang matur nuwun sing ispadan dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Tambah gede ya.
6: Iya, ya selamat. Kamu nih Pak RT kan wira nake ya.
5: Lama. Kanca STM. Kenalan.
7: Kenalan. Kita di kanca pukul. Si kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nih kono kepengen melu ya ayu malam.
6: Ya enak. Ya mau
5: bukan kalau petanyo ya.
6: Nih rokok kolang Pak. Cukai nih Pak. Polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
7: Gak sedaya kayak larang di tapi enak Pak.
6: Oke, ngerti orang Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita lihat-lihat nih. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cine sampai 5 tahun Pak.
8: Dan ini betul temen bro.
7: Temen bro ramah dunia.
6: Nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
8: Dadi kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora nunduk karo ayo ora. Woi, kok terima kene iki ya?
9: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Radio Bercahaya FM 94.3.
12: Bercahaya.

0: Ya, moga-moga Indonesia menang ya lawan Thailand. Lagi perpanjangan waktu. Ya, moga-moga bisa menang lah ya. Warga Bercahaya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Ikatan Istri Dokter Indonesia IID Cabang Cilacap menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Desa Bojong, Kecamatan Kawanganten, Kabupaten Cilacap. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ketua IDI Cabang Cilacap, Ari Windi Hardanu, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian IDI dan IID terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah yang terdampak kekeringan. Penyaluran bantuan tampak disambut antusias warga. Sejumlah warga membawa jerigen dan wadah air untuk mendapatkan bantuan yang disalurkan. Kali ini Kang Arta ketemu sama Babe Sukar. Oh, mana ini? Oh, tadi udah diangkat Babe Sukar, kok ngilang ya. Ini nongol lagi Babe Sukar. Sugeng dalu, Be.
1: Ye, sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nonton bal-balan apa, Be?
1: Boten sih, wong anu boten nyanding TV ya, di. TV ini nang kamar ngarep, nang kamar mburi, dan yo nang tengah, yo roman.
0: Roman ya. Oh, iku we ucarku.
1: Berarti ora krungu jere iki. Final lagi ya, iya. Ya moga-moga Indonesia menang aja gue.
0: Oh, iya, gue lagi perpanjangan waktu.
1: Oh.
0: Ora ronda apa be?
1: Kena dia mikir bar narik kayak bareng nili ke, ya lah jam 10 lebih 5 menit ke bubar dia menduan.
0: Lelang ya mau iya. Jam 10 punjul telung menit, rong menit.
1: Nyong nyetel wis jam lebih 5 menit anu sekarang jam 10 ya. Alake wis lagu-lagu berarti ge ya anu wis ora bagen nyong ge.
0: Iya lagune Imam Syarifin mau bok.
1: Ora nyong ora urung menang iki mau Mas.
0: Oh iya kuwi satu iya. Berarti.
1: Iya wis dudu anu nanggon lelang gue wis.
0: Iya.
1: Ya ngapurane bae Mas, jane nyong anu kepengin banget tapi nganu narik mandan diseng ngomong-ngomongan nang gili mau nang kanan jalan nanti.
0: Iya, biasa lah.
1: Iya, ya ora apa-apa lah ya ngapurane bae, jane nyong ya kepengin mengikuti terus jane ya karo dasarane jenengan gue anu mendoan-mendoan iku.
0: Iya, Pe.
1: Oke. Oke, cari anu acaranya apa maning ge Mas? Menduane sih apa ora ge?
0: Ya menduane sih tapi ramai-ramai wis ge mau anu.
1: Aduh, lho nyong anu pengine begadang jangan begadang malah.
0: Oh, malah mau yang ganteng siapa yang punya Babe Sukar gue.
1: Lah, jenengan sing ngomong nak. Ya ampun anu wis anu wis ditayangna ya wis ora apa-apa ya melu bae lah kari apa bae mengko ya kuwi.
0: Ayo wis siap ya.
1: Iya. Ya aku salam-salame yang go Mama Rizky mbok kasih anu asih ngedepeng nang radio. Karo Mbak Kartim terus karo sapa maning wae anu Arjuna Koroya. Terus anu si siapa ya Mama Rike wis anu gue lah kelalen gue nang kono par gue ya
0: siapa
1: Bu Mustolina aja gue biar jan
0: ya
1: kali setuju mau nasi ngasih anu midang ngetakan mendoane Mas Arta
0: iya siapa
1: ya orang tak sepuna tuk siji ngondakan nyong ya anu kelalen dasare aja gue ngapunten nggih Mas Arta nggih. Matur nuwun wekdale.
0: Sami-sami.
1: Nggih. Sugeng dalu Mas Arta keparingan kewarasan selalu nggih.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bor ini Babe Sukar langsung munggah nggih memakai rezeki sinang petarangan kemperanjan nggih. Be sugeng dalu, Mak.
2: Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Mas Arta, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentilengi percaya FM kutul pol-polan.
0: Iku orang nonton bal-balan berarti ya.
2: Iya, urung-urung kae, urung mapan.
0: Cokul lagi yeah. Nonton bal-balan. Nesya
2: pora mang.
0: Hei.
2: Man doa Nesya pora.
0: Esila.
2: Borong baik lah 10.000.
0: Ono wong borong.
2: Borong lagi tanggal 6 ge.
0: Ono wong borong 10.000. Ya ora kula.
2: Ya ya kurang ora lah.
0: Ora kula maksudnya.
2: Itu pangan dewek paling ya kok papake Rizki paling cetak wis sepetil tok kae kowe.
0: Ya jangan ngomong borong-borong karo pabrike sisan.
2: Pabrike lek iki gawe. Ya, Laksmana raja di laut.
0: Iya ya.
2: Ya. Ana mbok?
0: Ana lah.
2: Ya anger anu kae ya goleti anu karo nyontek salam-salam.
0: Ngunung nang laut digoleti.
2: Ya iya wong anu karo goleti praune kuwe mbok anu kae.
0: Kandas.
2: Ketemu ya. Kae nek jaringe kan kena go dirongsok kena.
0: Aduh.
2: Ya ya. Salame Mas. Anggo sing beke medun ke Bebe Sukar ya moga-moga sehat selalu. Terus kan kanggo Mbak Kartim, kanggo Ibu Mustolinga, Bunda Rizki. Terus kan kanggo Kang Arjuna Kroya, kanggo Bunda Kinan. Kanggo Bapak Guntur jare anger anu ngono kena percaya kutil pol-polan kayane ya agi sehat selalu. Ya kanggo sing nang grup LPPL Bercahaya ya moga-moga sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
2: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Laksamana Raja di laut ya. Ya. Langsung tak oglekne ge mak ge. Lagune kaya epic tening ya.

0: Aduh, jangan. Wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula rap banget ku. Senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyeh. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Omong wisarep jam 11 wengi gelur mangsane Kang Arta gugutan ge ya mendoane. Matur nuwun sing wis pada gabung wis pada nimbrung nang 08112605543. Insyaallah esuk wengi ketemu maning. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat Barajaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
2: Sebening embun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu al-muddin wa t-tid. Wa salatu wa salamu ala rasulullah amin al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sesama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendi saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut. Ta'ala malaikata yatufuna fit-turuq yaltamisu ahlal innal zikr. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadtu qawman yadhkuruna Allah 'azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat terus menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah 'azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum bahu alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya kepada oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa la ra'auni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aghsaru laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Yaqulu fa madza yas'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Yaquluna yas'aluna kal jannah. Mereka minta surgamu ya Rabb. Yaqulu ahra'uha. Nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surga-surgaku? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'uha. Belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma ra'uha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surgamu. Yaqulu fa kaifa law ra'uha? Bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha harasan wa ashadda laha talaban wa adama fiha ruhiyah. Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan menyukai surga tersebut. Qala famimma yata'awadun, apa yang mereka minta perlindungan? Yaquluna yata'awadun minan-nar, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Yaqulu wa hal ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa law ra'uha, kemudian bagaimana sikap mereka anis saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Allah. Qala fa ushidukum anni qad afrutu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanun laysa minkum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah. Ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu, ada satu orang yang tidak ikut berzikir. Namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam kesempersamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya yang dimuliakan Allah, kisah dan hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Soleh kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah. Orang lain tidak lain. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bathn, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadud'u 'indal masakhul, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima itu wa mujalasatu shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Adi Mustaqi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Pemkab Cilacap percepat capaian cek kesehatan gratis. Ubur-ubur melimpah pasokan ikan di pasar TPI langka dan harga melonjak.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap terus mempercepat capaian program Cek Kesehatan Gratis atau CKG guna memastikan masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan dan deteksi dini kesehatan. Upaya tersebut belum lama ini dibahas dalam rapat percepatan capaian pelaksana CKG tingkat Kabupaten Cilacap yang berlangsung di Ruang Jalabumi Setda Cilacap. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Cilacap Sumbowo yang mewakili PLT Bupati Cilacap mengatakan program CKG menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat. Hingga minggu ke-39 tahun 2026, capaian CKG di Cilacap mencapai 45,73% atau sekitar 944.000 peserta. Angka tersebut masih di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 48,67%. Dengan jumlah sasaran lebih dari 2 juta jiwa, pemerintah daerah masih perlu menjangkau sekitar 54% masyarakat hingga akhir tahun. Sumbowo meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral. Perluasan cakupan CKG dilakukan melalui sekolah, masyarakat rentan, pekerja, serta pemutakhiran data sasaran. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Cilacap Hasanuddin menyebut secara jumlah peserta Cilacap berada di posisi kedua terbanyak di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes. Namun dari sisi persentase, Cilacap masih berada di peringkat ke-28 dari 35 kabupaten dan kota. Berdasarkan kelompok sasaran, capaian tertinggi terdapat pada screening kesehatan jiwa dewasa dan lansia mencapai 74,7%, sementara capaian lansia masih 35,4% dari target 55%. Untuk mengejar target, Dinas Kesehatan menginstruksikan seluruh puskesmas menerapkan strategi jemput bola, memetakan masyarakat yang belum terlayani, memperluas penginputan data CKG dari rumah sakit dan SPPG, serta memperkuat koordinasi secara berkala.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang pemancing berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah terjatuh dari sepeda motor di dermaga 2 Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap pada Minggu, 4 Oktober 2026. Korban diketahui bernama Slamet, 30 tahun, warga Kedung Ringin Jatilawang. Peristiwa tersebut terjadi saat korban hendak memancing di kawasan dermaga. Informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dari saksi bernama Teguh Rianto sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Saksi yang berada di lokasi kemudian melaporkan kejadian tersebut untuk meminta bantuan evakuasi. Kepala Kantor SAR Cilacap, Wahyu Tri Agung, mengatakan setelah menerima laporan, tim rescue Kantor SAR Cilacap langsung menuju lokasi untuk melakukan penilaian kondisi dan evakuasi korban. Tim rescue tiba di lokasi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat setelah berkoordinasi dengan saksi dan keluarga korban. Petugas segera melakukan persiapan evakuasi. 5 menit kemudian, tepat pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Selanjutnya, selamat dibawa ke RSUD Cilacap untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Setelah proses evakuasi dinyatakan berhasil, pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, operasi pencarian dan pertolongan diusulkan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian dikembalikan ke satuan masing-masing.
1: Lintas Bercahaya.
0: Semangat hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan mewarnai rangkaian HUT ke-31 PLN Indonesia Power melalui InPower Fun Run 2026 yang diikuti insan PLN Indonesia Power di UBP Adipala Jumat 2 Oktober. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat dan rendah karbon. Sebanyak 146 peserta berhasil menuntaskan lari sejauh 6 km, mencatat total jarak tempuh kolektif sekitar 898 km dalam satu rangkaian InPower Fun Run yang mengusung semangat hidup sehat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Tak hanya menggerakkan langkah, kegiatan ini juga diperkirakan berpotensi menghindari sekitar 135 kg CO2 ekuivalen. Emisi melalui asumsi penggantian perjalanan motor oleh peserta. Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan rangkaian lari berkesempatan memperoleh medali finisher sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat menyelesaikan perjalanan 6 km. Suasana semakin meriah dengan pembagian door prize yang menambah antusiasme peserta setelah menyelesaikan aktivitas lari bersama. Sebuah langkah sederhana yang ketika dilakukan bersama-sama menunjukkan bahwa setiap kilometer dapat menjadi bagian dari upaya membangun gaya hidup yang lebih sehat dan rendah karbon. Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Adipala Iwayan Arimbawa menyampaikan bahwa InPower Fun Run menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus membangun kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan. Kegiatan ini sejalan dengan tema HUT ke-31 PLN Indonesia Power, Powering Energy Transition, yang tercermin melalui langkah sederhana menuju gaya hidup yang lebih sehat dan rendah karbon. Semangat kebersamaan tersebut juga selaras dengan nilai Hari Kesaktian Pancasila, khususnya gotong royong dan kepedulian. Melalui InPower Fun Run 2026, langkah bersama menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan yang lebih sehat, peduli lingkungan, dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: makan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Fenomena melimpahnya ubur-ubur di perairan Cilacap sejak awal Agustus membawa dampak signifikan bagi pasokan tangkapan ikan nelayan lokal. Dominasi ubur-ubur di laut membuat hasil tangkapan ikan dan udang menurun drastis sehingga memicu kelangkaan pasokan serta kenaikan harga ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI dan pasar pesisir. Pengelola TPI Pariman mengungkapkan bahwa aktivitas setoran ikan dari nelayan saat ini sangat sepi. Sebagian besar nelayan beralih fokus menangkapi ubur-ubur yang sedang memasuki musim puncaknya selama hampir 3 bulan terakhir. Kelangkaan pasokan ini langsung memicu lonjakan harga berbagai jenis ikan dan udang hingga 20-30%. Ikan layur yang semula dijual seharga Rp17.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, bawal putih naik dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram.
6: Tetap ada yang senang tangkap ikan, cuma hasilnya tak seberapa, kayak gitu. Ya otomatis jelas nggak ada untuk ikan, karena semua nelayan hampir mayoritas tangkap ubur-ubur semua loh Pak. Harga sebenarnya ya ada sih kenaikan, cuma nggak terlalu tinggi sih. Tetap ada, itu berdampak juga. Harga ikan lokal, seperti montokan, ikan kacangan, kalau yang dari jenis ekspor, dari layur, pawal putih, pawal hitam. Dari harga yang biasanya 5.000, sekarang sampai 7.000, 8.000, bahkan mentok 10.000. Layur sama pawal putih itu bisa 30%, 20% kenaikannya. Kalau jenis udang itu juga bagus, yang awalnya 10.000, yang paling kecil bisa mentok 15.000. Terus dari udang dogol, yang awalnya 50 sekarang sampai 65. Lalu jerbung yang awalnya 160 sekarang mentok 180. Karena itu waktu itu stok nggak ada, ya kan? Kebanyakan nelayan pada tangkap ubur-ubur sehingga kan otomatis dari kampus supplier otomatis kan membutuhkan barang, sedangkan barang nggak ada ya. Bisa nggak bisa harus dinaikkan supaya penyemangat nelayan untuk menangkap ikan kayak gitu sama udang.
5: Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh pembeli seperti Ami, warga asal Donan yang kesulitan mencari ikan konsumsi berukuran besar.
7: Ini biasanya mau nyari ikan yang gede, yang ikan kacangan, ikan itu tapi lagi nggak ada. Karena lagi banyak ubur-ubur, jadinya adanya kecil-kecil, keluarnya ikan yang kecil. Jadi aku beli apa adanya ini. Akhirnya beli ikan ini yang seadanya di sini aja.
8: Gamping apa ya?
7: Karena ada ubur-ubur jadi ikannya rada agak, karena kurang sih ya, penghasilnya kurang, ikannya jadi agak naik.
4: Lintas Bercahaya.
5: Di tengah maraknya nelayan yang beralih memburu ubur-ubur demi hasil yang cepat melimpah, sebagian nelayan lokal tetap bertahan untuk melaut mencari ikan. Kendati harus menghadapi risiko hasil tangkapan yang sepi dan pendapatan yang minim, pilihan ini diambil demi pertimbangan teknis serta kendala di lapangan. Jumadi, salah seorang nelayan yang memilih bertahan mencari ikan, menjelaskan bahwa melaut memburu ubur-ubur tidak selalu memberikan keuntungan yang mulus. Hambatan utama yang sering dialami nelayan ubur-ubur adalah proses pendaratan hasil tangkapan yang memakan waktu sangat lama. Selain masalah antrian bongkar muatan, kondisi armada kapal dan mesin perahu menjadi alasan utama nelayan enggan menangkap ubur-ubur. Beban muatan ubur-ubur yang sangat berat dapat merusak mesin perahu yang sudah tua.
0: Tarikan, ya yang lebih gampang lah. Kalau selesai rezeki sih, ya harus jual lah, kadang dapat, kadang enggak. Ya, susah sih. Saya kan itu banyak banget sih, buru-buru sih pada itu, pada apa, cara bahasa Indonesia, pada mampu gitu. Kalau itu, sukanya jauh dari itu. Dari kan, buru-buru lah, katel. Kalau bubur, satu hari dapat satu ton lebih, kadang. Kalau ikan, enggak, lebih. Kadang 100-200 lah.
8: Tapi meskipun begitu tetap memilih mencari ikan
0: ya? Iya, ikan misalnya ya. Satu, dan juga faktor saya mesinnya udah tua mesinnya. Kalau setiap musim bubur, ya bubur-bubur ini mesin harus ganti. Ini rusak, tenaganya kurang. Ya kan, setiap hari muatan satu ton lebih. Tenaganya kan full. Kalau ikan kan enggak.
9: Mesinnya harus mendukung ya?
0: Iya, harus itu. Mesti servis. Kadang ganti piston.
8: Kisaran
0: kalau lagi ini sampai 200, 150.
8: Sehari ya?
0: Iya.
10: Tapi kalau di musim ikan lebih banyak?
0: Lebih, iya lebih. Kadang sampai 500 lebih lah.
8: Itu dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Nah, kalau saya berangkat habis subuh, pulang nggak mesti sih. Kalau dapat ikan banyak lebih lama sih. Kalau ikan yang sepi, kasih pulang yang...
4: Lintas Bercahaya.
5: Desa Salebu di Kecamatan Majenang siap menggetarkan panggung budaya tahun ini. Mengusung tema Desa Salebu Beradab Luhur, merawat warisan, menguatkan persatuan Jawa dan Sunda, membangun ekonomi mandiri. Pemerintah Desa Salebu bersama Desa Wisata Salebu dan Karang Taruna Cahaya Muda mempersembahkan Salebu Festival Budaya 2026 dalam rangka memperingati hari jadi desa yang ke-419. Festival dua hari yang berpusat di Pendopo Desa Salebu Majenang ini terbuka untuk masyarakat umum. Acara diawali pada Jumat 9 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan ziarah makam leluhur dan kepala desa terdahulu. Puncak kemeriahan akan berlangsung pada Minggu 11 Oktober 2026, diawali dengan persiapan dan pelaksanaan kirab budaya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan acara inti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, warga akan dihibur dengan pertunjukan ruat pusaka, jamasan, tari jaipong, tari jatilan, gending batu salebu, serta lomba tradisional tarik tambang dan pembagian undian door prize. Kepala Desa Salebu Agus Fauzi menghimbau seluruh pengunjung untuk mengenakan pakaian adat sebagai simbol kebanggaan budaya. Menurutnya, Salebu Festival Budaya ini bukan sekedar perayaan ulang tahun desa yang ke-419, tetapi momentum untuk merawat warisan budaya serta menguatkan persatuan masyarakat Jawa dan Sunda.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM Palingpas untuk Cilacap Palingpas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Woi, cok. Asem banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT kan wil anak ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng.
8: Ya enak, ya mau
9: bukan cicit.
7: Kalau petanyo ya.
8: Nek rokok lang pak, cukai nek pak, polosan. Gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
9: Gak sengaja kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihatnya. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jine sampai 5 tahun pak.
10: Dan ini menjadi temen bro.
8: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
10: Dari kesono mau karo sapa? Bilung aku. Ana nduk
7: mayu ana. Woi, kok terlalu kaya lagi ya?
10: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Tahan, Mak.
4: Au! Si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
3: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
3: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta